mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini pelanggan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini masyarakat Tarakan jadi lebih

Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
1: Itu aslinya?
0: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
2: Harapan kami secara umum tentunya kepengen menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasanya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
3: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

0: Kompas 1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Bincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan sudah masuk di program Tuban Menyapa ya. Tuban pagi ini edisi tanggal 23 Juni 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya. Satu jam ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan menyajikan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan. Dan pendengar, jika ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya, atau ingin bertanya dengan topik kita pada pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9624186. Dan juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar ya. Dan pendengar RRI Tuban ya, dimanapun kalian berada saat ini, kita juga sudah sadar ya, libur panjang ini menjadi momentum begitu ya Pak ya, yang dinantikan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban. Nah ini, namun juga ya dibalik meningkatnya aktivitas dan juga mobilitas warga, potensi yang namanya gangguan keamanan dan juga ketertiban ini juga perlu diantisipasi bersama begitu Pak ya. Betul. Nah oleh karena itu memang Polres Tuban juga mengoptimalkan ya, peran masyarakat melalui revitalisasi Satkamling sebagai salah satu upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama masa liburan. Untuk itu dan juga untuk membahasnya ya, kita sudah kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini yang akan menemani pendengar satu jam ke depan. Ada di sebelah kiri Wahyu ada Bapak Sampir Santoso SH selaku Ajun Komisaris Polisi Kasatbin Nas Polres Tuban. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mas. Selamat pagi semuanya.
2: Baik.
3: Radio Republik Indonesia. Nah. 87,9 MHz.
2: Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Dan sebelah kanan Wahyu ada Bapak Ngaspan SH selaku Inspektur Polisi 2 Kaumintuk Satbinmas Polres Tuban. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi juga Mas.
2: Gimana kabarnya Pak hari ini?
4: Semangat.
2: Tetap semangat ya.
4: Sehat walafiat.
2: Baik, terima kasih.
4: Sebaliknya. Mm-hmm. Kru RRI Radio Republik Indonesia FM 87,9 MHz juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan seluruh masyarakat pendengar juga demikian.
2: Baik, terima kasih. Pastinya ya kita akan semangat akan membahas tentang tema atau topik kita pada pagi hari ini tentang Polres Tuban siagakan libur panjang melalui revitalisasi Satkamling pendengar. Selama ini mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang libur panjang ini Pak ya. Nah ini langsung saja begitu ya pertanyaannya.
3: Langsung, Pak.
2: Baik, inilah apa yang melatar belakangi Pak agar terciptanya revitalisasi Satkamling khususnya yang ada di Kabupaten Tuban dalam rangka mengantisipasi libur panjang yang khususnya memang mobilitasnya makin kencang begitu ya Pak ya akhir-akhir ini, silakan.
3: Terima kasih Pak. Terkait dengan Pos Kamling atau sekarang dengan tema revitalisasi Pos Kamling, mm-hmm. tentunya kawan-kawan muda kita agak asing ya kalau ngomong Pos Kamling. Yang lebih dekat dengan Pos Kamling itu biasanya tua, tapi sekarang dengan tema ini mengharapkan bahwa masyarakat muda atau anak-anak muda kenal dengan Pos Kamling. Terkait dengan itu, apalagi tadi disampaikan oleh Mas
2: Wahyu.
3: Mas Wahyu.
2: Baik.
3: Menjelang atau menghadapi libur panjang anak-anak sekolah.
2: Betul.
3: Mengharapkan peran daripada anak-anak muda dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban di wilayahnya masing-masing untuk ikut serta dan berperan menjaga di wilayahnya. Untuk itu Polri berusaha merevitalisasi pos kamling dengan memberikan pembinaan, memberikan wawasan bahwa pentingnya pos kamling, apalagi sekarang mungkin Mas tahu
4: baik
3: bahwa keamanan khususnya terkait dengan pencurian di wilayah itu bukan hanya tanggung jawab daripada kepolisian saja, akan tetapi perlu peran masyarakat secara aktif.
4: Betul.
3: Sehingga apa yang diinginkan, dicita-citakan masyarakat kita bersama, adanya masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian.
2: Baik. Ini sudah terlaksana berapa lama Pak berarti ini? Apakah ini akan terlaksana? Karena ini ada kata revitalisasi itu ya, berarti mungkin dulu pernah berlaksana atau seperti apa mungkin Pak?
3: Begini Pak, pos kamling itu bukan yang baru sama sekali tidak.
2: Betul, betul.
3: Ini pos kamling sejak zaman dulu sudah ada, cuman lebih menggelorakan pos kamling itu.
2: Okay.
3: Lebih memperkenalkan ke anak-anak muda partisipasinya dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Karena itu selalu polisi khususnya Bidmas selalu mensosialisasikan
2: baik
3: pentingnya pos kamling. Demikian Mas.
2: Baik, ini kita beralih ke Bapak Ngaspah begitu ya. Ini apakah ada tantangan Pak untuk adanya revitalisasi Satkamling ini? Apakah menemukan beberapa tantangan mungkin yang selama ini di lapangan Bapak temukan mungkin? Silakan.
4: Iya, tentunya setiap program ya, termasuk revitalisasi Satkamling ini. Kalau dulu Poskamling, ya, sekarang ada istilah baru lagi, revitalisasi Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini. Tentunya tantangannya semakin hari semakin banyak.
2: Semakin hari semakin banyak, betul.
4: Karena ya tadi kata beliau tadi, anak-anak muda yang pertama tantangannya itu belum mengenal apa itu Satkamling itu, fungsinya apa, siapa yang melaksanakan. Ini kalau dibiarkan, ya, ditelantarkan, Satkamling nggak ada. Sejak zaman dulu,
2: moyang
4: kita itu udah ada.
2: Sudah ada. Ya,
4: budaya di Satkamling ada budaya gotong royongan, kebersamaannya, nilai-nilai itu sudah ada tertanam dulu di dalam mengamankan lingkungan. Namun inilah perlunya revitalisasi itu. Semakin ada tantangan, semakin kita harus bekerja keras untuk mengaktifkan kembali Satkamling itu,
2: Mas. Oke. Okay.
4: Karena ini tantangannya yaitu
2: apa saja,
4: kadang-kadang Pak, zaman modern ini.
2: Betul.
4: Masyarakat itu kalau diajak ronda malam itu biasanya membantah, menyangkal dengan alasan-alasan bahwa sekarang zaman sudah canggih.
2: Banyak itu. Betul, betul. Ya,
4: saya di rumah saja cukup WA, lapor Pak Polisi langsung sudah bisa menjaga rumah-rumah sendiri tanpa ronda di Poskamling. Itu tantangan kita yang terbesar saat ini. Nah, ini upaya Satbimas Polres Tuban untuk memberikan pencerahan kepada mereka.
2: Baik.
4: Memberikan penyuluhan pembinaan para Babin Kantimas yang kita miliki di polsek-polsek itu. Kita perintahkan untuk memberikan wawasan kepada mereka bahwa Satkamling itu sangat penting bagi keamanan lingkungan. Walaupun sekarang sudah modern, sudah banyak HP, namun tidak efektif menurut kami. Karena apa? Kalau kita diam di rumah, pelaku pencurian walaupun ada CCTV tanpa ada saksi, nah ini fungsinya Satkamling. Saat ada orang-orang ronda, minimal pertama itu adalah tindakan pencegahan atau preemptif. Saat masih banyak orang, pelaku-pelaku kriminalitas, mungkin ada niat itu akan hilang, niat melakukan jahat, kejahatan, karena ada masih orang-orang ronda.
2: Iya, ada yang merasa ada yang mengawasi begitu Pak ya?
4: Merasa ada yang mengawasi,
2: betul.
4: Itu fungsi pertamanya Satkamling. Kemudian saat ada pelaku tindak pidana, walaupun di rumahnya ada CCTV, ya, punya HP, minta tolong ke tetangganya, ya, tapi kalau sudah ada yang di Satkamling, pertama sudah ada yang siaga. Saat ada kejadian di sekitar lingkungan, teriak-teriak atau mukul lonceng, mukul kentongan, itu saja sudah langsung mereka menuju ke sana menolong. Yang kedua mungkin saat pelaku melarikan diri lewat Satkamling, di sana ada saksi-saksi, petugas jaga Satkamling. Makanya perlunya jaga Satkamling bukan hanya sekedar main catur, main
2: itu banyak sih bahasa yang temui juga, betul.
4: Juga, Mas.
2: Betul.
4: Jadi kendalanya karena mereka belum mempunyai pemahaman yang tepat apa sih tugas mereka di Satkambling itu juga perlu kita revitalisasi tadi untuk kita tingkatkan pemberdayaan Satkamblingnya.
2: Baik. Nah, dari kendala-kendala tadi Bapak Ngaspan ya, ini bagaimana Polres Tuban ini membekali warganya khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ini mengenai batasan tindakan atau SOP, katakanlah ada kejadian yang mungkin ya ada pencurian dan lain segala macamnya, ketika menemukan dugaan katakanlah tindak kriminal itu tadi demi menjaga keselamatan warga itu sendiri, karena mungkin ada yang bersenjata mungkin ya Pak ya. Nah mungkin SOP-nya atau Polres Tuban membekali warganya itu seperti apa saja Pak?
4: Silahkan. Iya. Makanya ini Polres Tuban mempunyai khususnya Satdimas Polres Tuban mempunyai jaringan di tingkat polsek yang namanya Babinkamtibmas, Polmas, Polisi RW. Nah ini kita berdayakan maksimal untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada mereka bahwa saat menemui tindak pidana itu terjadi di lingkungan mereka, mereka sudah kita berikan link atau stiker-stiker kemarin kita bagikan dari Polres Tuban itu 110. Gunanya yaitu untuk menghubungi pihak kepolisian secara cepat. Karena apa? Kalau nggak menghubungi secara cepat Pak, nanti terjadi main hakim sendiri.
2: Main hakim sendiri, ya, betul.
4: Makanya kita berikan penjelasan bahwa resikonya kalau main hakim sendiri secara hukum begini.
2: Oh iya.
4: Sehingga mereka paham. Sehingga apa yang mereka lakukan saat melakukan ronda.
2: Baik.
4: Itu kewajiban-kewajiban mereka kita jelaskan sehingga tidak terjadi kesalah prosedur dalam penanganan untuk kejadian Satkambling itu. Dan jadi, kedua kemarin juga Babinkamtibmas ada yang namanya program polisi penolong.
2: Polisi penolong, nah ya, seperti itu, seperti apa Pak itu polisi penolong?
4: Polisi penolong itu kita seperti ini, apa 110 itu Pak pelaporannya.
2: Ya,
4: tapi polisi penolong ini lebih ke barcode.
2: Barcode.
4: Jadi kita sediakan stiker barcode, kita tempel di tempat-tempat publik. Nanti masyarakat tinggal scan barcode, kemudian mereka akan terhubung ke operator polisi penolongku melalui WhatsApp. Jadi tidak perlu aplikasi lagi, mereka langsung bisa berhubungan melalui WhatsApp, bisa perkenalan dengan petugas Babin setempat. Ini nanti yang nangani Babin. Nah, sistem kerjanya nanti polisi penolong ini setelah terhubung nanti menghubungi Babin, Babin dalam berapa detik atau berapa menit tidak terhubung akan dihubungkan dengan satuan lebih atas yaitu Bapak Kaposeknya. Kaposek juga semua belum membalas, nanti akan satuan lebih atas lagi Bapak Kapolres. Nanti akan menghubungi ke Kaposek
2: masing-masing. Jadi keterkaitan itu Pak ya yang mungkin.
4: Iya, makanya ini pelayanan itu pasti ya. Jadi setelah dihubungi nanti wajib melaporkan hasilnya.
2: Wajib melaporkan hasilnya, baik.
4: Tapi saya mohon jangan sampai masyarakat ini juga melakukan prank-prank. Karena
2: ada juga kasus yang seperti itu, betul. Ya. Jadi ya tetap itu tadi ya Pak ya, menjaga agar memang polisi juga bertindaknya benar, dan juga masyarakat juga menerimanya juga dengan baik itu tadi, tidak dengan prank, tidak dengan bercanda dan lain segala macamnya. Nah ini kembali ke Bapak Santoso begitu ya. Tadi Bapak Santoso bilang kalau misalnya menekankan sekarang, kalau dulu orang-orang tua begitu ya, di Siskamplingnya sekarang menekankan anak-anak mudanya atau Gen Z-nya. Nah cara Bapak Santoso atau Polres Tuban sendiri merekrut atau meningkatkan kesadaran masyarakatnya, terutama untuk Gen Z atau anak-anak mudanya itu seperti apa saja Pak?
3: Baik Pak, dari apa yang disampaikan oleh Masnya terkait dengan bagaimana sih cara memotivasi anak-anak muda ikut serta dalam rangka menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Tentunya kita harus memberikan wawasan bahwa keamanan ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, saya ulangi lagi bahwa keamanan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pihak kepolisian saja.
2: Betul.
3: Karena itu selalu harus menggugah

0: kendalanya masing-masing agar tercipta situasi yang kondusif begitu, Mas.
1: Baik. Ini pada kenyataannya begitu ya, Pak ya, pada kejadian iya. yang ada di Kabupaten Tuban, mungkin banyak satkampling yang selama ini aktif hanya pada saat event-event atau lomba-lomba saja. Entah itu 17 Agustusan mungkin atau ketika itu dilombakan begitu. Nah, ini bagaimana strategi dari Polres Tuban ini agar revitalisasi, kata revitalisasi ini bisa tidak sekedar seremonial saja begitu, Pak, tetapi benar-benar berjalan untuk berkelanjutan begitu ya, atau jangka panjangnya seperti itu.
0: Tadi disampaikan bahwa kita kepolisian mempunyai Babin Kaptipas, mempunyai polisi RW, polisi Polmas, itu harus selalu mengulang-ulang kepada masyarakat tentang arti peran poskambling, bagaimana poskambling dijalankan. Tentunya kita tidak jalan sendiri, kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain, bekerja sama dengan kecamatan, bekerja sama dengan para kepala desa agar poskambling ini dihidupkan kembali atau diaktifkan kembali. Nah, jadi bukan benar-benar mati, Mas. Yeah. Ini lebih ke kalau mati kita sendiri. Hidup itu 100% ya. Nah, kalau hidup 100% ini 50%.
1: Ini jadi, masih 50%-nya.
0: Ini mendung, ya. Ini mendongkrak kembali motivasi untuk kita bisa bekerja bersama-sama menjaga keamanan itu dan antisipasi. Kalau kemarin mungkin Mas apa pernah mendengar adanya pencurian, terutama di desa-desa. Betul. Itu sampai karena pas ada orang yang jaga di situ, di khususnya wilayah Grabagan itu, sehingga ini pencurian sapi.
1: Sapi kemarin juga sempat viral juga.
0: Yang di Jenu ya, tapi yang saya tahu di Grabagan itu berkat adanya ronda itu bisa tertangkap.
1: Baik.
0: Dan bisa diamankan di Polsek Grabagan dan diusut siapa sih pelakunya. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari poskambling, mencegah dan menangkap pelaku. Sekedar menangkap, mengamankan, lapor ke polisi, diamankan di tingkat polsek, kalau di polsek. Begitu, Mas.
1: Jadi memang gunanya itu tadi ya, tapi mungkin baterainya masih 50% iya. perlu adanya itu tadi, penggalakan itu tadi ya, Pak ya, agar memang menjaga itu lebih penting begitu, Pak ya. Baik. Nah, ini apakah ada pelatihan khusus, Pak, untuk para satkampling agar mampu menghadapi situasi darurat seperti mungkin ya tadi tindak pencurian mungkin atau ada gangguan keamanan lainnya, mungkin apakah ada dari Polres Tuban apakah ada pelatihan khusus begitu? Karena kan selama ini mungkin bapak-bapak ya hanya bergantian saja begitu atau seperti apa?
0: Saya?
1: Monggo silakan.
0: Baik. Yang pertama mungkin fisik yang berikutnya, tapi saya selalu memberikan motivasi pentingnya. Ini lagi-lagi kan mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana sih keamanan ini, bagaimana sih agar kita bisa melaksanakan dengan santai, dengan aman, dengan nyaman, adalah selalu mendongkrak, meng-up motivasi daripada warga bahwa lagi-lagi kan mengubah pola pikir. Bahwa keamanan itu bukan tanggung jawab kepolisian saja.
1: Betul.
0: Tapi tanggung jawab kita bersama. Karena apa, Mas? Mengubah pola pikir butuh tantangan yang lama.
1: Nah, itu.
0: Karena berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita ulang-ulang, perlu kita sampaikan kepada petugas kita, arti pentingnya apa mengubah mindset atau pola pikir dari warga masyarakat. Yang kedua, apabila mindset itu sudah terbangun, tentunya akan kita berikan pelatihan-pelatihan, ya, misalnya bagaimana sih cara menangkap orang,
1: betul.
0: Bagaimana sih ketika sudah menangkap orang, apakah harus digebuki, ataukah harus hanya sekedar diamankan, atau bagaimana? Itu sudah kita berikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat,
1: baik.
0: Kepada apa yang tentunya kita bekerja sama dengan para kepala desa di wilayahnya masing-masing dan kecamatan, demikian, Mas.
1: Baik, ini kita beralih ke Bapak Ngaspan lagi begitu ya, Pak ya. Nah, ini di tengah meningkatnya penggunaan media sosial begitu, Pak ya.
2: Yeah.
1: Sering muncul informasi yang belum tentu kebenarannya. Yeah. Nah, ini juga dapat memicu keresahan warga. Nah, ini apakah Satkampling juga memiliki peran dalam menangkal penyebaran hoax di lingkungan masyarakat begitu, Pak? Atau seperti apa?
2: Ya, yeah, semuanya mempunyai peran.
1: Pasti ada perannya, Mas.
2: Karena di dunia modern ini, Satkampling itu

0: sebenarnya keamanan itu ya, gangguan keamanan itu tidak hanya terjadi di dunia nyata secara
1: real itu tadi ya Pak ya, yang kita temui betul.
0: Yang temui atau itu namanya tradisional ya.
1: Oke,
0: betul. Dan tradisional seperti pencurian biasa, pencurian yang di rumah-rumah. Namun kejahatan saat ini cenderung juga ada yang di melalui media sosial.
1: Iya, cyber. Dan
0: korban-korban di cyber itu cukup banyak. Nah inilah perlunya kita aktifkan Satkampling tadi, bukan hanya ronda di lingkungan, betul. Namun nanti kita bina juga mereka ke arah untuk cyber patrol. Ya, dari Polri juga ada namanya cyber patrol, jadi cyber yang bertugas patroli di media-media sosial.
1: Media sosial,
0: sehingga
1: betul.
0: Setiap ada kejadian kriminalitas yang viral, kita bisa segera hadir ke TKP tanpa menunggu laporan terlebih dahulu kalau memang itu murni tindak pidana. Nah itu, ini perlu kita kembangkan di masyarakat juga untuk segera melapor apabila di Satkampling lagi ronda atau lagi scroll-scroll HP ternyata ada yang viral, biasanya muncul di setiap
1: biasanya muncul betul.
0: Telepon genggam itu kalau udah buka, kalau viral baru pagi bangun tidur udah.
1: Iya, beritanya sudah banyak sekali begitu.
0: Karena memang mengenali pelaku kejahatan maupun wajahnya, kadang kan di share di sana.
1: Di share,
0: pelakunya kira-kira ini, CCTV di share, biasanya enggan belum sempat melapor mereka sudah memviralkan. Nah,
1: sudah diviralkan terlebih dahulu, betul. Nah,
0: makanya
1: betul,
0: itu betul. Pentingnya masyarakat apabila melihat hal-hal seperti itu segera menghubungi kepolisian.
1: Baik.
0: Nah, menghubunginya kemana? Ya tadi, mudah, 110.
1: Itu tadi. Baik. Menarik sekali mendengar ya perbincangan kita pada pagi hari ini, Tuban Pagi ini, edisi tanggal 23 Juni 2026. Setelah ini kita akan melanjutkan program kita ya, tapi kita akan mendengarkan juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini menuju pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan terlebih dahulu.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya, Wahyu dan juga Bapak Santoso dan Bapak Ngaspan yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, masih dengan tema yang sama atau topik bahasan yang masih sama tentang Polres Tuban siagakan libur panjang melalui revitalisasi Satkamling pendengar. Dan masih dibuka juga yang ingin bertanya begitu ya, pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ingin bertanya kepada Bapak Santoso dan juga Bapak Ngaspan, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-96-24186 ataupun bisa telepon di on air kami ya di 0356-883-4756. Bapak masih semangat?
1: Masih semangat.
0: Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban, mungkin dibantu untuk menjawabnya. Saya bacakan, ngotain ya? Baik, ini yang pertama dari Bapak Ahmad yang ada di Singgahan. Mendengar tema hari ini bagus sekali. Di desa kami semangat rondanya masih ada, tapi jujur fasilitas di pos ronda kami sangat minim. Senter saja masih gantian. Apakah dari Satbimnas Polres Tuban ada program bantuan alat-alat kelengkapan ronda untuk pos kampling di desa-desa pelosok seperti kami? Monggo silakan dijawab Bapak Ngaspan atau Bapak Santoso. Silakan.
2: Dari penanya siapa tadi?
0: Bapak Ahmad yang ada di Singgahan, Pak.
2: Pak Ahmad dari Singgahan. Betul. Selamat pagi. Sehat selalu Pak Ahmad. Terima kasih atas kepeduliannya Bapak terhadap saat kampling di wilayah Singgahan, di wilayah pos kampling Panjenengan. Dari Satbimas Polres Tuban sebenarnya ada Pak, sebenarnya untuk kadang-kadang kita bantu sesuai kebutuhan masyarakat di Satkamling tersebut. Mm-hmm. Biasanya kalau sekedar tongkat apa itu kadang ada.
0: Ada.
2: Namun karena banyaknya Satkamling di wilayah Tuban ini.
0: Iya, banyak banget, betul.
2: Dan anggaran kita ini juga anggaran sekarang ada apa ini juga?
1: Efisiensi
2: anggaran. Betul. Ya, efisiensi anggaran. Nanti kalau ada anggaran yang ke arahnya ke sana,
0: ke alat-alatnya itu tadi,
2: kita sampaikan ke Babinkamtibmasnya Pak. Nah, di sana ada Babinkamtibmas tentunya ya.
0: Pasti, betul.
2: Ada Babinkamtibmasnya, kita sampaikan, kita titipkan untuk peralatan termasuk senter tadi ya.
0: Senter, atau tongkat itu tadi. Ya,
2: kita nggak berjanji karena nanti kalau ada anggarannya kita insya Allah bantu juga.
0: Pasti dialokasikan begitu Pak ya.
2: Dihubungi aja Babinkamtibmasnya khusus Satkamling ini karena kita gak bisa semuanya harus serentak diadakan, gak ada anggaran untuk itu Pak.
0: Betul.
2: Ya, karena efisiensi anggaran. Ya. Cuman mana yang perlu dihidupkan, yang semangat, masyarakatnya semangat, insya Allah kita dukung.
0: Nah itu.
2: Ya, kita dukung, kita motivasi tentunya dengan sedikit memberikan bantuan peralatan tersebut maupun bantuan pembinaan. Nanti biar dekat antara petugas Babinkamtibmas, Polmas maupun polisi RW-nya dekat dengan masyarakat melalui media pos kampling.
0: Betul, itu tadi pendengar ya. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Bapak Ahmad yang ada di Singgahan sekarang yang sedang mendengarkan siaran dari RRI Tuban sekarang ya. Dan juga ini pertanyaan kedua mungkin dibantu jawab juga mungkin dari Bapak Nanang yang ada di wilayah Palang. Selamat siang, salam Kamtibnas. Wilayah kami ini kan dekat jalur Pantura yang mobilitasnya tinggi, apalagi kalau libur panjang pasti ramai sekali orang lewat. Yang ingin saya tanyakan, jika pas ronda malam kami melihat ada orang atau kendaraan asing yang gerak-geriknya mencurigakan di pinggir jalan atau jalur cepat, melapor ke Polres terdekat lewat mana ya Pak? Monggo silakan dijawab.
1: Baik, terima kasih Mas Nanang atas partisipasinya dalam program dari Polres Satbimas terkait dengan apa Satkamling. Dan apa yang disampaikan Mas Nanang, pertanyaannya adalah lewat jalur apa ya?
0: Ya, jalur apa tuh?
1: Agar penangannya lebih cepat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Polres atau Polri secara nasional sudah apa mengglorifikasi 110 dan ini ketika warga mendapati sesuatu yang mencurigakan atau ada tindak pidana atau kecelakaan bisa langsung kering 110, insya Allah secepatnya kepolisian akan mendatangi TKP yang ditunjukkan oleh penelpon. Kalau dekat dengan Polsek, Polsek akan segera meluncur. Kalau dekat dengan Polres, Polres akan segera meluncur menangani apa yang dilaporkan di oleh warga. Apalagi di wilayah Palang, Pantura itu. Betul. Sering terjadi apa? Sering terjadi apa itu kecelakaan, balap liar, kecelakaan,
0: balap liar, betul. Dan
1: itu sangat membantu sekali apabila kecepatan laporannya oleh masyarakat sehingga warga bisa tertolong, demikian Mas.
0: Baik, itu tadi ya pernyataan dan juga semoga terjawab juga pertanyaan dari Bapak Nandang yang ada di wilayah Palang. Kita lanjutkan topik kita pada pagi hari ini begitu Pak ya, sampai nanti menuju pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini apa Pak indikator keberhasilan revitalisasi Satkamling yang diterapkan oleh Polres Tuban itu tadi ya? Apakah ada target penurunan angka kriminalitas selama masa libur panjang seperti sekarang ini? Monggo silakan Bapak Mas Pan.
2: Iya, untuk indikator keberhasilan Satkamling,
0: betul,
2: itu tentunya menurunnya kejadian di wilayah cakupan Satkamling tersebut. Ya. Semakin minim kejadiannya, baik itu pencurian,
0: betul,
2: maupun kejahatan-kejahatan yang lain, berarti wilayah tersebut semakin aman.
0: Semakin aman.
2: Satkamling tersebut berarti ada indikator keberhasilannya. Kemudian yang kedua juga keberhasilan Satkamling itu juga tumbuhnya nilai gotong royong di masyarakat.
0: Gotong royong.
2: Iya.
0: Betul, betul.
2: Karena efek atau manfaat dari Satkamling selain untuk Kamtibmas juga mereka untuk edukasi kegotong royongan. Mungkin karena di Satkamling nanti ngobrol-ngobrol dengan tetangga tadinya yang nggak kenal.
0: Berinteraksi kenal, secara langsung begitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Bisa menemukan jaringan tadinya, jaringan positif tentunya.
0: Iya jelas, betul, betul, betul, betul.
2: Saling berbagi, cara usaha, macam-macam fungsi Satkamling itu. Ini juga sebagai tolak ukur, jadi pos kampling itu yang bagus itu bukan hanya menghasilkan situasi lingkungan yang aman, tertib, terkendali.
0: Betul.
2: Namun juga bisa meningkatkan wawasan, sumber daya manusianya makin tinggi. Tadinya suka main hakim sendiri, setelah ngobrol-ngobrol di Satkamling, akhirnya mereka wawasannya meningkat.
0: Oh, iya, ternyata ini tersadarkan juga ketemu begitu Pak ya.
2: Ketemu babinya dijelaskan.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Tersadarkan bahwa tindakan itu salah. Seperti kemarin yang viral di media sosial, ada mobil BMW kejar masa dipecah.
0: Aduh, itu. Iya lagi, betul.
2: Ternyata setelah diklarifikasi pemudinya, pemiliknya,
0: ternyata malah yang ya itu.
2: Ya lain yang salah. Salah sasaran.
0: Iya, salah sasaran.
2: Sendiri. Ini akhirnya berdampak pada diri sendiri nantinya. Dan itu termasuk indikator keberhasilan.
0: Keberhasilannya. Baik. Ini apakah ada wilayah di Tuban Pak yang menjadi perhatian khusus selama libur panjang yang berdasarkan tingkat kerawanan atau catatan gangguan Kaptimnas di sebelum-sebelumnya? Pak, makasih Pak Ngasman, silakan.
2: Iya. Makasih. Untuk libur panjang ini harapan kami tidak meningkat kerawanannya.
0: Tidak kalau meningkat.
2: Memang Satkamling ini aktif kembali. Ya. Terutama untuk anak-anak muda dampaknya libur panjang ini kan sering begadang malam.
0: Apalagi Piala Dunia Pak ya sekarang.
2: Kalau Piala Dunia sih nonton gak apa-apa.
0: Nonton gak apa-apa, betul.
2: Jangan terlalu fanatik berlebihan.
0: Tip,
2: kalau yang didukung menang jangan sampai kelahi sama yang
0: iya, kalah. Ada. Nah, ini gampang tersulut Pak kalau masalah.
2: Gak apa-apa nonton Piala Dunia kalau penuh di Satkamling diadakan nobar kemudian yang ronda tetap lakukan ronda malam.
0: Iya, seru ya, kali Pak ya kalau ya, gitu.
2: Jangan sampai nobar di Satkamling tapi gak ada yang ronda semuanya.
0: Malah kasih ke nonton, jangan ya.
2: Nanti pelaku kejahatannya malah melakukan tindak pidana.
0: Makin gampang malah.
2: Nah, ini himbauan kami dari Polres Tuban selama Piala Dunia, kebetulan ini teringat Piala Dunia ya.
0: Dukung apa Pak? Sekalian aja.
1: Kita penikmat bola Pak,
0: bukan, penikmat bola.
1: Bukan
2: dukung mendukung.
0: Setuju, betul, ya, betul, betul.
2: Penikmat permainannya. Ya. Kebetulan ada Piala Dunia. Kita dari Satbimas Polres Tuban menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif selama nonton bola, terutama lingkungannya. Tolong aktifkan kembali Satkamling karena jangan yang lain fokus nonton bola akhirnya maling-maling, pencuri-pencuri berkeliaran di lingkungan kita.
0: Betul.
2: Melihat situasi ya, karena situasinya kosong, perumahan sepi, semuanya ngumpul di satu tempat.
0: Satu titik itu tadi ya.
2: Tidak ada yang ronda, makanya
0: makin nggak ada yang keliling.
2: Tingkatkan kembali ronda malamnya.
0: Kalau ronda malam biasanya itu dilakukan jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Idealnya lah.
2: Itu melihat situasi lingkungan. Karena lingkungan berbeda-beda, Pak.
0: Berbeda-beda juga, ya, betul, setuju.
2: Kalau di desa mungkin sebenarnya ronda. Kalau di kepolisian itu, pos kampling itu ada siang dan malam. Harusnya.
0: Oh, ada. Ini saya juga siang, baru tahu ini.
2: Ya, kemarin saya sempat penilaian lomba di tingkat Polda. Itu okay. Ada indikatornya yang menilai bahwa siang malam itu pos kampling itu dijaga atau enggak.
0: Oh gitu.
2: Nah, ternyata betul. Setelah saya pikir, oh ya benar juga.
0: Nah karena itu.
2: Lingkungan itu ada yang lingkungan satu desa itu semua pedagang semua. Jam 9 pagi sampai jam 11 di pasar semua.
0: Betul.
2: Sepi. Itu banyak pelaku-pelaku kejahatan yang pura-pura jadi, mohon maaf, oknum-oknum.
0: Ya pengamen.
2: Ya itu, saya nggak mencebut loh ya.
0: Iya ya, aman.
2: Kadang-kadang pelaku-pelaku jam-jam sekian rawan juga. Itu juga perlu. Makanya selain pos kampling juga kita himbau ke warga juga menyiapkan alat-alat pendukungnya juga, kadang pasang CCTV.
0: Oh iya, betul.
2: Kita himbauan itu sebagai alat pembantu mengungkap satu tindak pidana juga, Pak. Itu Pak, saya kira.
0: Baik. Ini karena tidak terasa ya, waktu sebentar lagi sudah masuk ke pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Mungkin untuk menjadi closing statement pada tema kita pada pagi hari ini ya, tentang Polres Tuban siagakan libur panjang melalui revitalisasi Satkambling. Nah ini dari Bapak Santoso dulu deh. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tuban umumnya terkait libur panjang begitu ya, atau terkait strategi dan juga untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Tuban masyarakatnya agar lebih nyaman dan juga aman. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tuban, silakan Bapak Santoso.
1: Baik, pesan kami dari Satbimas, saya selaku Kasatbimas berpesan kepada warga terkait dengan apa libur panjang ini.
0: Betul.
1: Adalah jaga diri, jaga keselamatan, karena hanya itu adalah jaga lingkungan agar selalu aman. Mungkin, Pak.
0: Baik, terima kasih. Dari Bapak Kaspan yang ingin menambahkan closing statement pada pagi hari ini tentang tema kita pada pagi hari ini yang sudah kita bahas ya, tentang Polres Tuban siagakan libur panjang melalui revitalisasi saat kamplik, silakan.
2: Ya, pesan saya pada seluruh warga masyarakat, terutama orang tua, tolong selain melakukan saat kamplik juga peduli terhadap putra-putrinya saat libur panjang.
0: Betul.
2: Terutama anak-anak kita itu kadang-kadang suka larut malam pulangnya, tolong jam 10 malam dibatasi harus ada di rumah. Itulah perlunya kontrol orang tua, dan mudah-mudahan kalau orang tua peduli, lingkungan peduli, tokoh agama, semua elemen masyarakat peduli terhadap anak-anak kita yang sedang melaksanakan libur panjang ini, insya Allah lingkungan kita aman.
0: Aman. Baik, terima kasih Pak. Semoga itu bisa diterima ya untuk closing statement pada pagi hari ini. Karena sebentar lagi waktu juga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Sampir Santoso Esa, selaku Ajun Komisaris Polisi Kasat Bimnas Polres Tuban. Dan juga Bapak Ngaspan Esa, selaku Inspektur Polisi 2 Kaumintu Sabdinas Polres Tuban. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat ya obrolan kita pada pagi hari ini menjelang pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPP RRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke pemberi kebijakannya begitu. Jadi harapannya pemerintah lebih hati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Dengar juga suara dari pemerintah daerah, dari masyarakat bawah seperti itu, karena selama ini Pak Dadan juga tidak begitu mengakomodir sebagai mantan ketua ya, tidak mengakomodir suara-suara dari bawah, dan Ibu Nani harapannya bisa lebih mendengar ya, dan pemerintah pusat juga lebih hati-hati dalam alokasi fiskal, terutama jangan sampai sih harusnya mengambil anggaran daerah, karena itu sangat merepotkan masyarakat juga ya, begitu, tidak hanya pemerintahnya. Begitu Mbak Sari mungkin.
1: Baik, tentu kita berharap begitu ya, di bawah kepemimpinan Ibu Nani begitu ya, kepala BGN yang baru, ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya sekedar slogan evaluasi menyeluruh, tapi bagaimana poin-poin penting tadi itu begitu ya, untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik, itu bisa dilakukan. Ya, tugas kita sebagai masyarakat, kata Bu Isnawati, ayo terus sama-sama mengawal dengan cara kita masing-masing begitu ya. Mengawasi agar program ini benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, sebagai tujuan mulia, kemudian mengatasi persoalan berkaitan dengan kecukupan gizi anak-anak dan juga stunting, itu benar-benar bisa diwujudkan begitu ya. Tentu kita berharap banyak begitu ya. Tapi ya, semoga lah ya, dengan berlalunya waktu di bawah kepemimpinan Bu Nani, kita bisa melihat ada hal-hal yang berubah jauh lebih baik. Nanti kita akan evaluasi lagi bagaimana begitu ya keberlanjutannya begitu ya. Pak Martadi agaknya memang ada kesibukan lain sehingga tidak bisa bergabung, tapi terima kasih banyak untuk Prof Martadi, terima kasih juga untuk Pak Imam dan juga Bu Isna. Wah, ini di sana dini hari ya di Belanda, tapi terima kasih banyak untuk kita mau berdiskusi ya. Tentu kita berharap sebagai masyarakat Indonesia terus mengawal program yang baik ini agar tujuan mulia itu bisa tercapai untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, terima kasih Bu Isna. Selamat kembali bertugas. Insya Allah kita akan bertemu dengan kesempatan dengan pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pagi ini saya juga punya informasi untuk Anda pendengar. Halo ayah bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk aja anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program pop-up class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga melalui tautan bit.ly/cpuc25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa fondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasad depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, laporan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daop 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga, jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan tiket sampai dengan saat ini masih terus berlangsung.
2: Secara kumulatif pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daop 8 Surabaya. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Jumlah kereta api yang termasuk dalam program diskon tersebut melayani berbagai tujuan favorit pelanggan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ketapang, Jember, hingga Banyuwangi. KAI Daop 8 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera melakukan pemesanan mengingat ketersediaan tiket diskon bersifat terbatas.
1: Erlangga juga menambahkan bahwa program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, khususnya diskon 30% ini, berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan sejumlah tujuan favorit yang termasuk dalam program tersebut, ini antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Sari.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri. Ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, kami juga menghadirkan informasi bahwa Surabaya sejak dua hari terakhir ini memang sedang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat, gitu ya, disertai dengan angin kencang hingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Dan sejak pagi tadi memang ya Surabaya sudah diguyur hujan, meskipun sekarang di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya sudah kembali cerah begitu ya. Matahari bersinar juga cukup terik, namun beberapa kawasan juga disinyalir masih ada genangan. Dan sudah dilakukan upaya juga dari teman-teman yang mengerahkan unit mobil PMK, itu sudah ada untuk melakukan penyedotan di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang bisa memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada periode 22 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Sehingga Anda yang tinggal tidak saja di kawasan kota Surabaya namun di beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur, Anda juga diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Di antaranya, Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, kemudian juga Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan juga Kota Probolinggo. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk menjaring atlet e-sport lokal Pacitan. Angela, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih.

dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, KONI Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada, termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Prahadian juga menyampaikan, melalui e-sport Indonesia, SI Pacitan, KONI tetap memberikan fasilitas dan pembinaan sebagai dukungan untuk para atlet e-sport khususnya yang berasal dari Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Karyantoni mengabarkan para petani padi di Tekung Lumajang resah. Tanaman padi banyak yang diserang hama wereng. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Pendengar. Ya, pendengar, para petani padi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering, hingga pusuk jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama wereng semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun dari pendengar, data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni, melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amirah menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang sidang ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal itu tengah pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingkat untuk menentukan lokasi muktamar. Hal ini dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya? Kelayakan dari infrastruktur. Kelayakan dari keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, betul. Sementara itu, Bapak menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, mendengar sementara itu, hadir pula Ketua Umum PBNU, Kyai Haji Yahya Khalis Tsaquf, yang menegaskan pula bahwa munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: satu lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya. Kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, yang hari ini saya mau bakal langsung ke Gor Sindor, yakni Panglai Sur Sumenep, yang mana yang hari ini akan berlangsung kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumenep berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tampak barisan pesilat dari Walet Hitam, Persinas Asad, IKA, FPI Kerasakti, Tersek Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegap berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri, Persep Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PS Hatim. Total 11 pesilat ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumenep. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumenep, Santoso, dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Pare Sumenep, yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Pare Sumenep yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta Ketua Harian KONI Sumenep serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumenep yang akan menampilkan seni pencaksilat tradisi. Dan dari Gor Ayani Panglai Sur Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan pos kentren, gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pogestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren. Dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir, ada Emil Akbar. Upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Martiga Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Martiga Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dim 0819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur upacara yakni Kapuslatpur Martiga tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
4: Sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kampus Latur Mar 3 dalam upacara pembukaan di Klat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya di Klat ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh juga di tempat ini. Emil Akbar, langsung dari lapangan Puslatpur Mar 3 Grati, Pro 1 RRI Terus Muda Ratu Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cayani yang hadir menemani Anda di Surabaya siang ini. Dan tentunya Surabaya siang ini kita hadirkan berbagai informasi sampai nanti tepat pukul 11. Lalu juga ada informasi nanti di jam 11 dinamika olahraga Surabaya siang ini. Lalu musik dan informasi pendengar, dan tentunya nanti musik kitanya akan berjaringan ya, 100% Indonesia berjaringan setiap hari Selasa sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya di Surabaya siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

4 tahun penantian. Kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Dinamika Olahraga.
1: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga, selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ditemani oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini. Dilanjutkan

Di siaran edisi hari Selasa 23 Juni 2024. Bagaimana kabar Anda pendengar siang hari ini? Beberapa hari terakhir ini saya menemani aktivitas Anda di siang hari ya. Dan nanti kami hadirkan program Sekar Sari tepat pukul 12 hingga pukul 13. Special edisi hari Selasa, kami akan ada 100% Indonesia berjaringan. Nanti jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore tepatnya. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, hari ini saya menemani aktivitas Anda. Hingga Tuban sore ini, Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 atau bisa di aplikasi RRI Digital dan tentu bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Tepat pukul 11.34 menit nanti kami akan jeda azan duhur untuk wilayah Tuban. Namun masih kami hadirkan komposisi lagu religi, lagu pop Indonesia terlebih dahulu pendengar ya maksud kami. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Ini terlalu bersemangat atau bagaimana ini ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tepat pukul 11:34 waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Senandung keroncong dan campur sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekar Sari yang gabungan di WhatsApp ada Pak Setiawan Mujari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat siang semua fans Pro 1 RRI Tuban. Semoga sehat semua dan salam kompersa. Salam kompersa ini kok apa, Pak? Matur nuwun sangat Bapak Klik Bola Bewan Sutra buat Ukti sehat selalu dan sukses bersama RRI. Matur nuwun sangat. Sudah request lagu di siang hari ini. Pendengar setia Pro 1 RRI Tuban bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gabungan di 0356-8834756. Menawi bisa juga via WhatsApp 0851-9626-4186. Yang tadi sempat gabungan via telepon boleh gabungan kembali di 0356-8834756. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang. Sehat, Mas Bujang?
1: Alhamdulillah, niki nggih. Sehat-sehat kemauan Mbak Asna ini.
0: Alhamdulillah, waduh-waduh, PTA bela on air ki PTA ki.
1: Wih, nggih. Kirang suantene Mbak Asna kok pengen on air nih.
0: Nggih. Cuaca di sana pripun Mas Zulfa? Waduh, Mas Bujang.
1: Iya. Demiki radi mendung Mbak Asna demiki. Niku nembe grimis niku wau.
0: Oh iya? Di sini panas.
1: Oh, ngoten demiki. Mendung ya, grimis sekedik tapi niku wau.
0: Enjeh, monggo Mas Bujang mau lagu napa?
1: Nggih. Mbak Asna nuwun sesekarang ini mangke nggih.
0: Heeh, monggo.
1: Apa Mbak Asna?

0: sinten malih iki. Pak iki Mas Budi wonten Mas Silvan iki wonten Mbak Sutini.
1: Nggih.
0: Iki wonten nggih samujane kemawon Pak Senan nggih. Sugeng siang dan sugeng midang taga.
1: Siap.
0: Pripun Mbak Senan sampun dari siang nopo dereng niki?
1: Dereng.
0: Ya menten dereng dari siang.
1: Nggih.
0: Kamu jane kemawon Mbak Senan nggih, sugeng siang. Sugeng siang midang taga.
1: Nggih.
0: Agem basna, sugeng siang, sugeng ayai wigati. Matur sembah nuwun basna jih, udah luki sesekarane. Mugi-mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Matur sembah nuwun basna. Nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Berarti ini ada di Tegal Pelem Merak-Urak. Sedang turun hujan tapi tidak begitu deras ya. Pak Mas Bujang tadi request lagu Nunut Ngiyup. Sembari juga nanti Asna hadirkan request lagu dari Pak Setiawan Mujari. Request lagu Bola dari Ona Sutra. Langsung saja Asna hadirkan, kemudian nanti dilanjutkan lagu requestan dari Mas Bujang di siang hari ini.

dari Nurhana pendengar menjadi penutup program Sekarsari edisi hari ini. Kemudian nanti kami akan hadirkan Warta Tuban edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Sebelum kita akan ikuti 100% Indonesia tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, caranya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan. Momentum Gebiar PAUD, Bupati Lamongan luncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan, bangun pendidikan dan sumber daya manusia sejak dini. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Lamongan Yordana Raffendi resmi meluncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan dalam rangkaian Gebiar PAUD yang digelar di alun-alun Lamongan kemarin. Kurikulum tersebut menjadi inovasi pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Lamongan ke dalam proses pembelajaran. Pak Yesa Panakrabnya menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, investasi pendidikan paling penting adalah yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga memasuki jenjang pendidikan formal.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang bahwa investasi sumber daya manusia ini adalah dimulai dari anak-anak usia dini, bahkan sejak lahir. Untuk itu, ini terus kita gebiarkan, dan alhamdulillah ikhtiar-ikhtiar kita sebagaimana tadi yang kita sampaikan membuahkan hasil yang cukup berprogres dengan baik, termasuk indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan beberapa indeks lain. Misal lama sekolah dan indeks-indeks yang lain, alhamdulillah Lamongan ini termasuk di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
1: Widya Prada, ahli utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Lamongan. Menurutnya, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini berfokus pada 3 program prioritas utama yang sejalan dengan upaya yang dijalankan daerah.
3: Karena saat ini kementerian kita pendidikan dasar dan menengah, Bapak Ibu, seiring bersamaan dengan itu sedang menggalakkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Sementara pendidikan bermutu untuk semua, Bapak Ibu, kita harus bangun dari 3 pilar. Yang pertama, inklusif. Tadi Pak Bupati, juga laporannya Pak Kadis, sudah menyampaikan bagaimana gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan luar biasa. APK-nya sudah melampaui rata-rata nasional, Bapak. Dari artinya, dari aspek inklusif ini sudah pasti bahwa anak-anak kita sudah memiliki akses pendidikan yang luar biasa untuk berpartisipasi.
1: Momentum Gebiar PAUD juga menjadi wujud komitmen PMK Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi menuju generasi emas masa depan. Farin Regi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih informasi di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro dorong ekonomi petani lewat pabrik porang di Klino. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
4: Di Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Klino, memiliki potensi pertanian porang yang besar. Keberadaan pabrik porang di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen petani sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bojonegoro Syawahono mengatakan, dengan adanya pabrik pengolahan, porang tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang siap bersaing di pasar yang lebih luas.
5: Hari ini MPHI hadir di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita semua, bagaimana MPHI ini perlu kita support. Jadi saya minta tolong nanti kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang berada di lingkungan hutan, itu bisa menanam porang. Porang itu manfaatnya sangat banyak. Karena apa? Porang itu banyak disukai oleh orang-orang, khususnya orang-orang yang di negara-negara yang peduli terhadap kesehatan.
4: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap keberadaan pabrik porang di Desa Klino dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali informasi dari Kabupaten Lamongan. Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai. Bupati Lamongan jadi responden pertama dan kini sasar industri digital. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lamongan resmi dimulai. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menjadi salah satu responden awal dalam kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan sebagai penanda dimulainya sensus ekonomi di Lamongan. Pak Esa penakarapnya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
6: Saya ingin menegaskan kembali bahwa sensus ekonomi 2026 ini dimulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus. Mengingat ini adalah momen penting, jadi ini adalah peristiwa nasional ya yang harus kita sukseskan bersama, karena ini akan membuat data dasar bagi pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Itu saya berharap bahwa momen hari ini kita semuanya, untuk menunjukkan pada kita semuanya bahwa kita punya tanggung jawab yang sama, baik PNS, baik masyarakat, pelaku usaha. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab BPS saja, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan data bagi sensus ekonomi tahun 2026 ini.
1: Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Hermanto, menuturkan bahwa sensus ekonomi 2026 akan menjadi pendataan ekonomi paling komprehensif yang mencakup seluruh sektor usaha di Lamongan, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital yang terus berkembang.
7: Kembali seperti yang tadi disampaikan, 10 tahun yang lalu industri tersebut belum begitu tumbuh, tapi pada saat di sensus ekonomi 2026 ini kami akan juga mendata sektor-sektor industri digital, konten kreator yang tidak kasat mata, jadi tidak terlihat aktivitasnya, padahal potensi industri digital cukup tinggi.
1: Sebanyak 1.258 petugas akan diterjunkan ke 27 kecamatan di Lamongan mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Petugas akan melakukan pendataan secara door-to-door untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat teridentifikasi dan tercatat dengan baik. Varian Reki melaporkan.

0: pendengar informasi berikutnya. Kreatif warga Lamongan sulap atap rumah jadi lahan kebun melon dengan panen jutaan rupiah. Kembali Varen Regi melaporkan selengkapnya.
1: Di atas rooftop seluas sekitar 13 kali 8 meter persegi, di sulap Iskandar, warga desa Dekat Kulon, kecamatan Dekat Lamongan, menjadi sumber penghasilan dengan mengembangkan budidaya melon dengan sistem pertanian urban farming. Lahan yang sebelumnya kosong ini dipenuhi tanaman melon yang tumbuh subur dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarganya. Untuk menunjang budidaya di lahan terbatas, Iskandar menerapkan teknologi hidroponik dengan sistem vertikasi tetes atau drip irrigation. Pada musim tanam seperti ini, Iskandar memilih beralih ke varietas melon lokal seperti Gracia, Nigeria, dan Opel. Menurutnya jenis melon tersebut lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan rooftop yang terbuka serta memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 60 hingga 65 hari.
2: Alhamdulillah juga sudah panen dan hasilnya saya rasa bagi saya belum maksimal karena lakukan di terbuka seperti ini. Untuk kali ini kami menanam beberapa jenis melon lokal. Ada Gracia, ada Nigeria, ada Nobel, ada satunya lupa saya. Kami kan kemarin kan dari proses ketahanan pangan program desa, kami belajar dari situ. Ada mentor yang membimbing kami dan alhamdulillah kami serap ilmunya, kami tanam, percoba tanam di sini.
1: Menurut Iskandar, urban farming memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas. Dengan inovasi dan kemauan belajar, ruang sempit sekalipun dapat diubah menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi. Varian Raki melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti kita menunggu hadirnya program 100% Indonesia, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dengan bintang tamu Hetty Sojaya, Rona Keller dan juga JY yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program 100% Indonesia Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% nasional yang akan menghadirkan kali ini bersama dengan bintang tamu kita, ada Hetty Sunjaya dan ada Rona Keller dan ada JY. Nantikan pendengar dan dengarkan langsung di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya, Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja, ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa, ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Okay.
2: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah
1: JY.
2: Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua dia jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi
1: tetap
2: masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Merigolo. Nah, kalau ya Jay, kalau Jay ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jay ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, okay.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan, kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Okay.
4: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Hmm.
4: Makasih banyak.
0: Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Albert. Terima kasih,
0: Bang Albert.
1: Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jo.
1: Benny Jo dari Manado.
0: Halo. Halo. Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Oh, oke. Okay. Okay, sehat kita berdua ya, Benny Bang Benny ya.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny?
5: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
5: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rana Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
5: Oh, ada kita tekanan Nora dari mana ada dan ini?
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Pemohon Bang.
0: Iya, Karona.
5: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
1: Ini dengar di sini.
5: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang mana tuh Jokam. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. metropolitan. Itu ceritanya apa gimana ceritanya? Terus okay. buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi, terjadi okay. otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya. Okay. Masing-masing perhatian tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
0: Iya, boleh silakan.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Julang di Kertosono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau apa kenapa namanya Karona, tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah gak apa tadi kalau kata dia ya
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: ya, biayanya
1: cukup besar gitu. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88
0: okay.
1: terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain tidak seperti okay. sekarang kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang ya kan jadi ini tahun 80-an nggak bisa apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan maksudnya tadi ya.
1: Iya, Nado.
0: Manado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi
3: jalannya Tuhan.
0: Tadi, ya. Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado
1: terus bisa,
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau, Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Besar di Jakarta. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
6: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
3: Benny Jo.
6: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
6: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh jadi baru nyanyi.
6: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
1: pasti mengalami
6: gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
6: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: betul. Sekali.
2: Itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hendra yang pernah. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Ya. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur. Nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah. Udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
2: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus. Ya. Ya. Ada juga Faris,
1: Faris dari Batu Malang.
0: Halo, halo Faris.
2: Apa rek? Oh, iki wong arek.
4: Siang.
0: Siang.
4: Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
4: Tengku ya.
1: Iya, boleh, boleh.
4: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang dimainkan.
4: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
4: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Iya, sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
1: Story siapa ini?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
0: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
0: Iya.

0: kamu.
1: Good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
1: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh,
1: sempet dangdut yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak,
1: dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
0: Iya susah ya.
1: Susah.
0: Karena nggak mungkin semuanya.
1: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
0: Oke. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz. Pop jazz ya.
0: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Bisa
3: ke arah bosas.
0: Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Tapi gak dipaksa kan untuk suka kan?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus. Karena lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
0: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
3: disitulah
0: dulu.
3: Gitu.
0: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Nanti kita akan lanjut.
0: Alright, seru banget.
2: Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 021 3441499.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: jangan.
2: Tapi hasilnya luar memuaskan.
3: Galak dan detail.
2: Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, Shay? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar." Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
1: Kalau
0: diundang. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: apa tamu?
0: Nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak, sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
6: Selamat siang, Ayu. Ya, saya langsung, sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak, ibaratnya kayak Chef Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu dan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, tidak putus ya, gitu punya apa namanya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja ternyata ya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang datang prosesnya dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh ada satu lagi
1: ada ya? Satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
7: Halo, Bu Haba.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama
1: betul.
0: Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Sama nanya aja gini. Pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Mungkin pernah nyanyi gitu, terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke okay, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andrew dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
7: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
5: Heeh. Iya. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak
1: salah
5: betul. Yang dua yang JY ya, yang JY ya. Iya,
1: betul.
5: Nah, karena ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Uh-huh. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
5: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona itu. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat saja. Buat KJ ya?
5: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete.
7: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
5: Indonesia.
1: Oke. Orang.
0: Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Liebe hurts uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's und nicht mal weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin bahasa Indonesia bunyi. Aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi.
0: Ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Ya, jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga.

0: bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
0: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
2: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya, iya, iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hety. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
3: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan
3: ini,
1: bahasa
3: ini
1: Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
3: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh,
3: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
3: Kan 1202 sekarang.
1: Iya.
3: Bangga. Mudah-mudahan gue internasional
0: banget itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
4: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
5: Ada masukan ya.
4: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu bahasa Jerman?
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
5: Nah,
1: baik.
5: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
5: lagi.
1: Break
5: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
5: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina.
2: Yeah.
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena ini adalah apa? Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: kulepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, biar berani untuk menerima berani, tantangan juga. Itu.
3: Enakan pakai ini ya.
1: Ini. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Ya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Mm-hmm. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
0: Okay. Wah, jadi kayak enjoy.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. 1 2 3.
3: Oke.

0: nicht, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artis yang ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Sekarang

0: ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insyaallah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Kalau biasanya saya tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
2: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam
2: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.

0: Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak job-nya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
1: Supaya sinkron ya.
0: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, "Udah pakai pesawat begini, udah bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu." Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini, gitu loh.
2: Untuk manajernya lain,
0: tapi manajernya lain, manajernya kendiri. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan, jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini. Kalau indoor. Misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
1: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Memperkenalkan
0: gitu. Itu aja sepertinya.
1: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
2: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona
2: ada pesan disampaikan ke
4: Kosan? Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
4: Semua orang yang ada karya.
1: Baik,
2: seperti itu aja. Oke, mungkin ada tambahan?
0: Hetina, tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
2: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
1: Saya juga tuh pengen.
0: Boleh.
1: Jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: Okay. Dan jangan lupa di request juga di sini. Betul ya.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak JY. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
0: Amin. Saya perlu lagu kau.
1: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
2: Betul banget, dan saatnya bantu kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, satu selfie. Sampai jumpa. Sampai
2: jumpa
0: ya sekarang ya.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk program 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 dari RRI Jakarta. Pendengar, kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini yang dipandu oleh Dio Pratama, dan tentunya akan ada program Beranda Astacita mengenai kesehatan. Pendengar, nanti ada narasumber, Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon dari Pro 1 RRI Surabaya. Celia pamit undur diri, pendengar dari Surabaya siang ini, tetap stay tune di 99,2.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani perjalanan Tuban sore ini setelah tadi kita ikuti program 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar. Balik lagi di Pro 1 RRI Tuban, kami hadirkan Tuban sore ini untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan dialog bersama dengan IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di wilayah Tuban dan sekitarnya yang nanti akan kami bahas untuk Anda. Namun sebelum itu, kami akan jeda terlebih dahulu azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Kembali ditemani oleh Hasna setelah tadi kita ikuti 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Balik lagi di Pro 1 RRI Tuban di program Beranda Cita-Cita Tuban sore ini. Hasna tidak sendirian pendengar, karena tentu hari ini kami akan membahas banyak berkaitan dengan salah satu organisasi yang kemarin barusan saja dilantik begitu ya. Tentu kami juga menyampaikan informasinya untuk Anda, yaitu bersama dengan IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Yang sore hari ini ketuanya langsung hadir di studio, jauh datang dari kabupaten sebelah untuk menyapa pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Ada Mas Muhammad Mahrus, beliau ketua IJTI Korda Pantura Raya yang terpilih periode 2026 hingga 2029 mendatang. Kita akan menyapa terlebih dahulu karena narasumber sudah ada di studio pendengar. Selamat sore, assalamualaikum Mas Mahrus.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih atas kehadirannya ya. Di studio Mas Mahrus.
1: Tadi sama-sama.
0: Perjalanan jam berapa sampai Tuban?
1: Datang jam setengah dua tadi.
0: Setengah dua sudah sampai Tuban?
1: Enggak, berangkat jam
0: berangkat setengah dua. Setengah dua sampai Tuban tadi kurang lebih. Jam 3 langsung on air menyapa pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Tentu hari ini kita akan membahas banyak ketika bicara soal IJTI begitu ya. Pendengar Pro 1 RRI Tuban pasti juga tahu begitu, di mana khususnya yang suka nonton berita atau mantengin berita TV atau konten-konten video informasi di media sosial. Obrolan kita satu jam ke depan ini bakal seru dan akan membahas tentang bagaimana ketika seorang jurnalis atau sutradara fakta lapangan, kita katakan seperti itu, yang dilakukan oleh teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dan di mana secara profesional jurnalis TV ini, kita akan membahas tentang proses liputannya, kemudian juga yang sering kita lihat di layar kaca gitu ya, prosesnya bagaimana, dan kemudian organisasi IJTI itu nanti juga boleh disampaikan kepada pendengar secara umum begitu ya Mas Mahrus, supaya pendengar ini tahu, karena mayoritas pendengar kami juga banyak yang rentan usianya sekitar 30 ke atas, pendengar kami yang ada di pelosok-pelosok desa yang biasanya juga mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Namun sebelum itu, Mas Mahrus boleh dulu menyapa pendengar kami sekaligus juga berkenalan secara langsung, monggo.
1: Terima kasih Mbak Hasna. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus. Saya asli Lamongan. Jadi kemarin alhamdulillah teman-teman selesai Musda IJTI Korda Pantura Raya yang diikuti oleh peserta dari anggota 3 kabupaten, Lamongan, Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Alhamdulillah kegiatan pada tanggal 17-18 kemarin berjalan lancar. Mungkin itu sementara.
0: Terima kasih Mas Mahrus. Alhamdulillah kurang lebih satu minggu yang lalu ya Mas Mahrus ya. Kegiatan yang diselenggarakan di kampus IAINU Tuban yang kemudian juga bukan hanya pelantikan tapi ada juga diselingi dengan pelatihan ya. Betul ya Mas ya?
1: Jadi kemarin juga ada kegiatan tanam pohon dan juga ada semacam seminar atau apa ya, kita menyediakan forum terhadap mahasiswa juga, pelatihan-pelatihan jurnalistik. Jadi teman-teman mahasiswa itu kita kasih gambaran terkait proses peliputan hingga bikin narasi atau hingga visual yang sesuai dengan topik-topik jurnalis televisi.
0: Terima kasih. Jadi memang sudah mengajak teman-teman mahasiswa khususnya yang ada di Kabupaten Tuban untuk bagaimana sih proses ini supaya menjadi dan layak untuk tayang di TV begitu. Nah, kemarin juga sudah diperhatikan bersama dengan teman-teman mahasiswa. Di sore hari ini enggak nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda bisa bertanya di 0356-8834-756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Anda bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp jika ingin bertanya di sore hari ini. Bicara soal IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Boleh disampaikan juga kepada pendengar begitu, Mas Nahrus, secara singkat, makna dari organisasi ini sendiri dan kemudian tujuan terbentuknya organisasi ini itu sebenarnya apa sih gitu. Supaya masyarakat mengetahui betul kaitan dengan hal tersebut begitu Mas, monggo.
1: Jadi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia itu lahir pada 9 Agustus pada tahun 1900 IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi ini lahir dari organisasi teman-teman jurnalis televisi. Dan jurnalis televisi Indonesia ini bergerak di bidang kita menyajikan visual, dalam artian ketika kita menyuguhkan fakta-fakta yang ada di lapangan, misal berita kita sampaikan dan tayang di televisi itu sudah menggambarkan kejadiannya seperti apa dan peristiwanya seperti apa, narasumbernya juga seperti apa. Makanya aktualitas dan aktual itu sangat penting bagi kami untuk menyuguhkan berita-berita televisi. Karena era dulu memang, saat ini kan era disrupsi digital. Jadi perkembangan saat ini ku, teman-teman wartawan jurnalis televisi itu mengikuti perkembangan digital saat ini. Kalau dulu teman-teman wartawan itu menggunakan kaset. Jadi ketika kita liputan ke lapangan itu, kita pakai handycam. Di sana ada sebuah kaset mini DV dan kita ke lapangan ngambil gambar. Setelah itu kita kirimkan via bis. Okay. Via bis kita sampai ke Surabaya. Kalau di wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro ini pasti kaset dikirim ke Surabaya. Lah, okay. Setelah Surabaya, kantor-kantor itu mengambil, memfeeding, kita bikin narasinya. Jadi narasi televisi itu menggambarkan, menceritakan visual yang terjadi. Dan narasumber-narasumber kami itu minimal dua. Dalam artian narasumber yang bisa dipercaya untuk menyampaikan fakta yang di lapangan tadi itu.
0: Baik, terima kasih. Lahir sekitar tahun 90-an sekian.
1: 98
0: berapa kira-kira ya, Mas ya? Boleh diintip dulu ya, catatannya. Saya boleh banget, gak apa-apa. Pendengar, ya, kita tadi bicara soal media jurnalis dan juga televisi yang sekarang perkembangannya sangat-sangat pesat begitu. Dan kalau bicara soal perkembangan yang sangat pesat ini, tentu banyak sekali perbandingan antara prosesnya, kemudian juga saat sebuah berita ini ditampilkan atau disuguhkan kepada penonton atau pendengar ataupun juga pemirsa gitu. Karena kalau bicara soal televisi ada visualnya. Ini nanti akan kita bahas juga lebih jauh bersama dengan Mas Mahrus di sore hari ini. Kembali saya sampaikan, Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186.
1: Ya.
0: Apa sudah muncul?
1: Sudah.
0: Tahun berapa kira-kira, Mas?
1: 98.
0: 98. Ya. Hingga saat ini.
1: Ya, hingga 2026 saat
0: ini. Hingga 2026. Nah, boleh disampaikan juga kepada pendengar kalau tadi Mas Mahrus bilang bahwa kalau zaman dulu mungkin prosesnya akan lebih rumit karena memang belum ada perkembangan yang sangat luar biasa seperti ini.
1: Ya.
0: Kalau kita tahu mudahnya kita mencari sebuah informasi, apakah ada tantangan tersendiri bagi seorang jurnalis khususnya yang di televisi sendiri ini, Mas?
1: Jadi gini, kalau dulu kita sistem-sistem manual lah untuk proses mulai cari berita hingga produksi hingga berita itu sampai di masyarakat, itu prosesnya panjang sekali. Tapi saat ini kita ini teman-teman ini kebanyakan pakai alat handphone aja,
0: handphone.
1: Alat handphone, dan mungkin di sana ada semacam alat-alat untuk gun mic, untuk basis-basis ini soundnya ini back sound atau apa untuk biar suara bisa nyaring dan lain-lain. Dan pada dasarnya itu merupakan alat aja, tapi intinya era disrupsi media saat ini sangat agak menggerus juga di teman-teman televisi karena masyarakat ini lebih canggih. Dalam artian setiap masyarakat itu sudah menjadi wartawan dalam artian, tapi akurasinya perlu kita ini perbaiki lagi. Dalam artian ketika ada di sana ada sosial media, mulai akun X, IG dan lain-lain lah, itu muncul dulu kan. Akurasinya belum pasti. Lah ini teman-teman media terutama televisi itu ketika melihat ada suatu informasi yang viral itu kita tangkap, kita ambil, dan di sana perlu verifikasi dengan narasumber-narasumber yang dapat dipercaya. Misal dari kepolisian atau dari pihak-pihak terkait yang menurut benar-benar sumber itu A1. Lah, era disrupsi media saat ini disinformasi kan sangat banyak. Jadi masyarakat, warga ini seringkali dibenturkan dengan info-info itu. Makanya jurnalis televisi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini merupakan masih sangat penting untuk akurasi berita untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kita tidak bisa membohongi ketika narasi kita itu muncul di layar kaca. Karena jurnalis televisi akan narasinya akan menyampaikan menceritakan fakta-fakta yang di visual gambar tersebut.
0: Terima kasih, dan IJTE ini menjadi wadah begitu dari berbagai media, jurnalis dan juga televisi yang ada di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan Mas Mahrus sendiri juga domisilinya berada di Lamongan gitu. Ini datang jauh dari Lamongan ke Kabupaten Tuban, pendengar. Kalau kami boleh tahu, Mas Mahrus sekarang fokusnya di media apa, ini boleh di-spill juga untuk pendengar?
1: Saat ini saya pegang ini kontributor TV One. Jadi TV One wilayah kerja saya Lamongan. Dari sebelum-sebelumnya saya ini latar belakang saya dulu mulai 2008 itu sudah di jurnalis televisi. Jadi pengalaman saya itu sejak 2008 era kasus bom Bali. Pada saat itu Ali Imron, Amroji dan teman-temannya itu dieksekusi di lapas. Kita ini sudah liputan di rumah ini, rumah almarhum itu. Jadi 2008 kita ke sana, tapi saat itu kita tahu bahwa proses liputannya masih menggunakan kaset mini DV. Jadi ketika kita sudah berhasil mencari informasi, mencari berita, kaset itu kita kirim ke kota, kita titipkan bus, sampai itu kita cari. Kalau dulu kan, kalau sekarang pakai handphone, pakai itu bikin narasi enak. Kalau dulu cari warnet.
0: Oke.
1: Jadi cari warnet itu buka email, kirim narasi, gambarnya sudah meluncur ke Surabaya, ke studio-studio yang ada di Surabaya. Kan media-media nasional ini kan sudah punya biro masing-masing di Surabaya. Makanya kita kirim ke sana, nggak bisa produksi sendiri itu.
0: Terima kasih. Dari tahun ke tahun perkembangannya sangat-sangat pesat begitu. Tuh, pendengar. Sore hari ini, enggak nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 4 sore. Anda masih bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Dengan kecepatan media sosial saat ini, Mas Mahrus, terkadang mungkin kecepatan sering mengalahkan keakuratan ya. Ini bagaimana seorang jurnalis TV di bawah naungan IJTI sendiri menyikapi hal ini supaya berita ini tetap update dan juga khususnya terkonfirmasi dengan matang pasti ini.
1: Jadi gini, kita kalau mengikuti perkembangan saat ini, yang jelas kita ketika kecepatan kita kalah, tapi kita tetap mempertahankan keakurasian fakta atau berita yang ada. Jadi teman-teman jurnalis televisi ini kami harapkan atau kami untuk mempertahankan itu. Jadi meski kita kalah, tapi pada dasarnya informasi akurat atau fakta yang ada itu yang sebenarnya terjadi itu masih kita pertahankan untuk dikonsumsi masyarakat, biar masyarakat tidak ada disinformasi terkait, karena sangat bahaya sekali ketika disinformasi itu dikonsumsi oleh masyarakat, akan menimbulkan sebuah perpecahan, bisa menimbulkan sebuah gesekan atau pertempuran juga sering terjadi karena adanya disinformasi itu. Makanya teman-teman ketika ke lapangan, saya memberi pesan untuk tetap independensi, tetap gali informasi, dalam artian narasumber yang akuntabel, dalam artian yang kredibel dan lain-lain, biar fakta ini bisa sangat A1 dan bisa akurat, sangat akurat dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Terima kasih. Sekalipun memang kalau bicara soal kecepatan, kita kalah. Bisa dikatakan kalah begitu ya, betul. Mas Mahrus ya. Tapi betul. Memang kalau bicara soal keakuratan, kita pasti akurat karena memang prosesnya pun juga cukup panjang. Iya. Mulai dari narasumber pun juga harus dua, sisi kanan, sisi kiri.
1: Minimal itu dua.
0: Berarti memang bisa jadi lebih dari dua untuk narasumber yang disajikan oleh teman-teman jurnalis televisi. Betul. Begitu. Anda masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi ke IJTI tentang organisasi yang barusan kemarin saja dilantik begitu, Mas Mahrus. Apakah dalam beberapa tahun ke depannya sudah ada rangkaian-rangkaian atau persiapan untuk barangkali memperkenalkan ke masyarakat tentang peran dari IJTI sendiri sebagai program kerja kah, atau mungkin betul. Kegiatan-kegiatan yang akan terselenggara begitu?
1: Iya Mbak Sena, terima kasih. Jadi kemarin pasca musyawarah daerah itu kita rencananya juga sudah punya gambaran program-program. Insya Allah dalam awal Juli kita akan melakukan rakor dulu, rapat koordinasi dari 3 kabupaten ini. Setelah itu kita rencananya akan menggelar mungkin seminar atau apa, sekaligus hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi yang rencananya akan kita laksanakan pada 9 Agustus.
0: 9 Agustus.
1: Ya, 9 Agustus pas hari lahir itu kita bikin kegiatan insya Allah. Dan di sana mungkin kita bikin sebuah seminar terkait jurnalistik. Jadi kita tetap mengedukasi mungkin dari kalangan masyarakat, mahasiswa juga, ataupun para pelajar-pelajar yang saat ini sudah mulai faham akan itu. Kita kasih gambaran, kasih edukasi terkait jurnalistik. Jadi era media saat ini, disrupsi media saat ini sangat tidak bisa dilawan. Dalam artian perkembangan teknologi tidak bisa dilawan, tapi kita harus belajar untuk memahami teknologi itu. Jadi kita mengimbangi. Kalau kita melawan teknologi AI taruhlah, kita nggak bisa melawan mereka. Cuman kita harus paham, kita belajar terus-menerus untuk mengimbangi teknologi. Bagaimana caranya? Contoh saja ketika dulu misal taruhlah pada saat teman-teman IJTI dulu kita pakai kaset. Lah saat ini perkembangan teknologi, ketika kita nggak mengikuti, kita akan kalah. Lah makanya kita ikuti, tapi tidak bisa melawan itu. Itu Mbak.
0: Terima kasih. Ya. Kita selalu mengikuti perkembangan zaman dari teman-teman jurnalis televisi begitu ya. Karena kalau bicara soal televisi begitu kita Mas Mahrus, televisi itu kan banyak gitu ya. Namun kalau bicara soal televisi tentu pendengar atau masyarakat pun akan memilih begitu kan. TV yang mana yang menarik, yang relevan, yang cocok untuk kita tonton begitu. Nah, betul. Dari segi kita katakan televisi yang dari banyaknya media televisi begitu ya. Kalau kita katakan sebagai seorang penonton, kita katakan seperti itu gitu kan. Sebaiknya begitu ya, kita menonton ataupun mencari informasi-informasi yang fakta dan aktual itu di televisi yang seperti apa begitu. Karena kan banyak ini media televisi saat ini, bahkan tidak hanya TV-TV besar, TV-TV daerah pun sekarang juga bermunculan begitu. Ya. Ini boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Jadi gini, konsumsi masyarakat luas itu masih cenderung tingkat keinginan untuk menonton kan. Di sini ngomong bad news is good news.
0: Okay.
1: Ketika berita itu sangat

0: dan apa, misal kasus ijazah, taruhlah kemarin ada penangkapan Pak Roy Suryo itu yang rame di televisi itu. Lah itu teman-teman kan memburu mereka karena ratingnya tinggi. Okay. Nah, ketika rating tinggi itu akan perusahaan media itu akan menginginkan itu. Lah di sini IJTI berharap ketika ada semacam kayak gitu tetap mempertahankan, dalam artian mempertahankan yang narasumber-narasumber tetap objektif, misal dari sisi ini kita sampaikan itu. Lah itu gambar-gambar yang tayangan news. Lah ketika tayangan-tayangan yang edukatif itu bisa di kita anjurkan liputan-liputan semacam UMKM, dalam artian UMKM masyarakat atau pertanian yang sifatnya mengedukasi masyarakat lainnya bahwa ketika di era saat ini taruhlah ada yang bilang BBM mahal berdampak terhadap apa kebutuhan dan lain-lain. Lah ketika ada ngomong pertanian UMKM yang perlu ditingkatkan lagi, lah itu kita liputan kayak gitu untuk mengedukasi masyarakat. Seperti itu, Mbak.
1: Terima kasih. Ya. Jadi memang sebagai seorang jurnalis pasti sudah memahami betul begitu ya. Tuh. Mana berita-berita yang ini sedang dicari oleh masyarakat ya, ataupun juga yang suka menikmati atau menonton televisi ya. Begitu. Dari banyaknya televisi yang ada di Indonesia atau bahkan yang sering kita tonton di TV-nya masing-masing di rumah begitu. Pendengar, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Izin untuk barangkali tidak menjeda siaran ini ya Mas Mahrus ya. Boleh sembari minum gak apa-apa, kita dialog santai aja di sore hari ini. Sembari mengedukasi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban bagaimana peran penting sebagai seorang jurnalis televisi yang dimana sudah ada wadah yang namanya IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, yang barusan satu minggu yang lalu dilantik dan ini mewadahi tidak hanya di wilayah Tuban tapi juga Bojonegoro dan juga Lamongan. Kita nyebutnya adalah Korda Pantura begitu ya Mas ya. Berikutnya ada yang menanyakan kaitan dengan saat ini nih kan banyak banget anak muda yang pengen jadi konten kreator Mas, apalagi berbasis informasi atau berita di media sosial. Menurut IJTI sendiri, modal dasar apa sih ilmu jurnalistik TV yang wajib banget diadopsi oleh para konten kreator muda dan biar konten mereka ini berbobot sekaligus juga bertanggung jawab begitu. Ini boleh ditanggapi juga.
0: Iya, terima kasih. Jadi kalau konten-konten kreator seperti itu kan dalam artian tidak produk jurnalis. Lah ketika mereka kan konten kreator itu kan mencari sebuah apa ya income atau pemasukan untuk pribadinya, ketika kontennya menarik atau diminati oleh masyarakat semakin banyak kan semakin menghasilkan. Tapi beda, itu bisa dibedakan dengan produk jurnalis. Mereka ketika memberitakan atau membuat konten, dalam artian membuat konten itu bisa dalam artian untuk menghasilkan bisa, tapi ketika masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya misal konflik dan lain-lain itu kan bisa dipersoalkan. Okay. Lah kalau produk jurnalis ini kita sudah melalui proses dalam artian karya jurnalistik dan itu dilindungi oleh undang-undang PES. Dalam artian produk jurnalis tidak bisa dijerat dengan KUHAP dan lain-lain, tapi kita melalui Dewan PES itu ketika ada misal produk kita, karya kita ini ada narasumber yang protes, Mas, itu beritanya tidak seperti itu. Lah, kita juga memberi ruang hak jawab pada narasumber itu. Ketika tetap itu, lah, sengketa itu ada, tapi sengketa jurnalis itu diselesaikan ke Dewan PES. Tapi kalau konten kreator ataupun lain-lain itu bisa saja membuat konten itu, tapi gambaran kita untuk menyampaikan itu tetap pada saat saya himbau aja tetap pada visual dan narasinya sesuai dengan yang disampaikan, biar tidak ada semacam ketika kita membuat berita untuk mendongkrak itu dengan misal taruhlah mohon maaf misal mengada-ngada atau menambah-nambahi, tapi itu ada konsekuensi hukumnya. Lah saran saya ketika konten kreator dan untuk membuat itu tetap pada dasar visual itu aja, menceritakan visual yang terjadi misal ada misal taruhlah ada peristiwa kecelakaan di

0: sini ada truk sama apa motor tabraknya, itu disampaikan aja, itu disampaikan, oh di sini ada motor dan truk tabrakan. Jadi tidak bisa ditambahi, oh tidak ada bus tapi ditambahi bus lah, itu akan mengandung disinformasi ke masyarakat.
1: Baik, itu. Terima kasih. Jadi memang perkembangan saat ini banyak juga anak-anak muda yang ingin sekali jadi konten kreator, apalagi tadi Mas Maruf juga bilang semua orang bisa jadi wartawan, begitu bisa, ya. Bisa tiba-tiba ada kejadian langsung update story pada saat itu juga sering terjadi, begitu ya. Dan ini pertanyaan berikutnya kaitannya dengan AI yang masuk ini, Mas Mahrus. Sekarang lagi ramai banget tentang AI atau kecerdasan buatan. Menurut IJTI sendiri, apakah kehadiran AI ini menjadi sebuah ancaman yang bisa menggantikan peran jurnalis TV atau justru menjadi alat bantu yang mempermudah kerja ketika di lapangan, begitu?
0: Jadi gini, ada sisi positif dan ada sisi negatif juga. Ketika era artificial intelligence ini sudah saat ini kan banyak digunakan oleh teman-teman juga, ketika taruhlah kita dikejar deadline juga. Ya, ada teman-teman juga yang bilang, misal saat ini dapat berita nanti tayang gitu, visualnya tetap kita pakai visual yang kita, tapi narasinya biasanya pakai AI teman-teman untuk kejar deadline. Taruhlah kantor yang redaksi, Mas ini beritanya harus sudah naik sekian-sekian, kita di lapangan belum ada, kadang kita pakai AI itu untuk membuat itu. Lah itu juga sangat apa ya, bisa juga mengancam, karena mengancamnya ini AI itu bisa juga bersifat apa, ketika AI itu kita untuk membantu kita bisa, tapi mengancam juga bisa, dalam artian ketika mengancam itu yang jelas itu produksi kita akan menurun, dalam artian teman-teman IJTI ini ketika menggunakan AI kita bersamaan dengan itu, kita tidak bisa melawan. Makanya saya di awal tadi sempat menyampaikan teknologi itu tidak bisa dilawan, tapi kita tetap akan belajar terus dan mengikutinya. Ketika kita mengikutinya, saya yakin akan bisa bermanfaat, dalam artian membantu kerja-kerja jurnalistik teman-teman di lapangan juga. Dan kita akan dalam artian bisa meringankan itu, ketika AI bisa dijadikan menggerus ini, ya juga bisa terjadi, cuman kita ambil manfaatnya aja. Itu.
1: Terima kasih. Memang kalau bicara soal kecerdasan buatan ini banyak sekali manfaatnya harusnya. Manfaatnya. Tapi terkadang juga ini bisa jadi meringankan, tapi bisa jadi juga ini membebankan juga terkadang ya, karena memang sekarang kita nyari apapun itu dengan sangat mudah dan juga sangat cepat dari AI sendiri. Gitu, ini juga bisa jadi memang memudahkan teman-teman jurnalis di lapangan untuk mencari tambahan informasi juga, begitu. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk tergabung di sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabungan di live Instagram kami. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih juga yang sudah menyapa dari tadi. Banyak yang menyapa Mas Mahrus di Instagram gitu ya. Langsung saya sampaikan saja menyapa Mas Mahrus langsung begitu di sore hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin ini teman-teman pengurus barangkali atau teman-teman jurnalis yang berada di Lamongan juga yang gabungan di sore hari ini. Matur nuwun sangat. Teman-teman boleh bergabung, pendengar setia Pro 1 RRI Tuban yang ingin bertanya kembali tergabung di 0356-8834756 atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0851-9626-4186 begitu. Kita balik lagi tentang IJTI, kata jurnalis televisi dan Indonesia, yang hari ini mungkin apakah juga merangkul beberapa platform media sosial, barangkali ada TikTok, ada Instagram, ada Threads, ada YouTube. Kemudian juga untuk menyebarkan informasi-informasi yang valid itu tadi, begitu Mas Mahrus. Mengingat juga audiens zaman sekarang ini kan lebih suka nonton video-video pendek, begitu kan. Udah disampaikan kepada pendengar, Mangko. Ya.
0: Jadi gini, ini teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini kan merupakan, kalau di daerah ini kan rata-rata kontributornya yang menjaga wilayah masing-masing. Kalau produk-produk jurnalis kita sudah tayang di televisi, itu redaksi akan mengikutinya. Tadi yang sesuai kami sampaikan, teman-teman di sana itu pasti akan memotong video yang sudah selesai tayang, itu akan ditaruh di beranda TikTok, di lain-lain. Ya, dalam artian kita ikutilah apa proses teknologi yang sudah berkembang saat ini. Ketika itu tayang televisi manual dan kita akan kalah dengan media, perkembangan media saat ini. Makanya mungkin pemirsa bisa melihat kalau nyekrol di ini gadgetnya akan tahu, oh itu ada media ini pasti ada. Dan mereka paham itu. Ketika kita tidak mengikuti itu, kita akan kalah. Jadi mereka masing-masing media saling mengejar rating, saling apa dari sana juga mendongkrak itu. Dan itu akan lebih mengena masyarakat-masyarakat yang pegang gadget untuk melihatnya scroll, oh ini di sini. Ketika mereka membutuhkan informasi yang utuh, pasti akan cari di YouTube atau apa, pasti cari, oh utuhnya gini. Kalau pendeknya seperti itu.
1: Terima kasih. Ya. Jadi memang semua platform mungkin sudah dirangkul begitu ya Mas Marus ya. Betul. Bagaimana memang sekarang anak-anak muda pun lebih suka nonton video-video pendek gitu ya. Jadi memang banyaknya platform ini pasti semua informasinya juga pasti akan diupdate di sana begitu. Sehingga pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban ketika bicara soal televisi, makanya hari ini banyak sekali yang memiliki media sosial. Betul. Sekalipun itu juga TV-TV besar begitu. Betul. Ya Mas Mahrus ya. Pendengar, Anda masih yang ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan barengan sama Mas Mahrus di sore hari ini, mumpung hadir langsung di studio. Karena jauh dari Lamongan ke sini, tidak setiap hari datang ke studio RRI Tuban. Jadi langsung aja gabungan barangkali di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang bertanya di Instagram kami, Mas Mahrus. Kak mau tanya, program unggulan IJTI di bawah naungan Muhammad Mahrus, apakah, ini apakah ada program unggulannya ini Mas Mahrus? Ada yang nanya ini di Instagram ini. Boleh disampaikan kepada pendengar.
0: Jadi gini, IJTI itu merupakan organisasi profesi. Jadi ketika kita ditanya program unggulan, kayaknya tidak itu pertanyaannya mungkin. Jadi kita tetap tadi yang kita sampaikan di awal, IJTI tetap mengedepankan profesionalitas. Jadi independensi, profesionalitas saat di lapangan. Itu saja sudah cukup dalam artian dengan dinamika perkembangan era digital saat ini, ketika itu masih kita pertahankan, itu akan menjadi sebuah nilai plus. Karena informasi itu sangat mahal sekali ketika informasi itu benar. Karena banyak bertebaran di media sosial, di platform-platform yang lain, disinformasi sangat merusak sekali oleh. Karena taruhlah ketika informasi itu tidak benar akan sangat berdampak besar. Makanya kita ini ketika kegiatan-kegiatan yang sifatnya IJTI yang kita lakukan itu tetap mempertahankan itu pada sasana. Tapi ketika internal nanti kegiatan mungkin kita akan melakukan program-program edukasi. Jadi edukasi bersifat mungkin kita menggandeng bisa dari kampus-kampus, bisa dari kalangan pelajar ataupun kalangan apa ya lembaga-lembaga masyarakat yang sifatnya untuk bisa belajar untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh karya-karya jurnalistik yang bisa diterima di masyarakat. Itu program kita menekankan, tetap akan menekankan itu dan memprioritaskan program-program edukasi di masyarakat terkait pemberitaan yang akurat.
1: Itulah. Baik, terima kasih. Tentu program-program tentang edukasi ini sangat-sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya adalah anak-anak muda begitu ya Mas Mahrus ya. Supaya mereka benar-benar tahu betul langsung dari teman-teman jurnalis televisi yang akan mengedukasi dan memberikan informasi kaitannya dengan hal tersebut. Supaya tidak lagi menyebar informasi-informasi hoax begitu ya. Dan tidak lagi juga untuk menyebarkan informasi-informasi yang memang seharusnya tidak disebarkan. Nah, ini bisa memilih dan memilih informasi yang harus disebarkan itu yang mana. Ini nyambung ke pertanyaan yang masuk begitu Mas Mahrus. Seringkali masyarakat ini bingung Mas membedakan mana produk jurnalis yang resmi yang dilindungi oleh undang-undang pers dan mana yang sekadar konten media sosial biasa. Boleh kami dikasih tahu tips mudahnya untuk membedakan informasi tersebut begitu Mas?
0: Jadi gini, teman-teman jurnalis televisi ini rata-rata sudah melalui uji kompetensi jurnalis dan di sana pasti sudah terverifikasi oleh Dewan Pers 1. Jadi pertama medianya itu sudah terverifikasi Dewan Pers dan jurnalisnya, wartawannya sudah melakukan uji kompetensi jurnalis atau uji kompetensi wartawan. Lah, ketika mereka sudah melalui proses itu, saya yakin kode etik jurnalis ketika mereka di lapangan akan dipakai. Dan ketika mereka sudah memberikan karya atau karya mereka sudah naik, saya yakin akan di sana itu pasti akan akurat. Jadi itu yang lah, ketika proses memilih saat ini di media, mana karya jurnalistik yang asli dan mana yang palsu? Karena memang pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena saya sendiri juga kadang bingung, ini media ini kok memberitakan inilah. Itu kita bisa apa ya, mengetahui lewat medianya ini media apa. Nah, di sana itu di Dewan Pers itu kan ada, misal diklik di Google lah, tanya media ini sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum. Di sana ada kok. Nah, misal jurnalisnya siapa, namanya ada di sana, diklik di Dewan Pers itu pasti muncul. Nah, di sana ada. Cuman kita tidak menyarankan saja ketika para masyarakat, warga, ketika ada suatu berita satu, itu kita tidak harus menelannya, kita harus mencari berita yang lain untuk penyeimbang.
1: Baik.
0: Nah, jadi tidak satu ada informasi ini, wah ini benar enggak, kita cari yang lain lah untuk memberikan, menguatkan bahwa benar ini benar-benar A1 ataupun ini benar-benar terjadi. Kadang hanya satu berita cuman metosnya di cebar buahnya, akhirnya kan lah itu yang bingung. Kita cari sumbernya yang pasti itu. Mungkin itu
1: sebenarnya. Mencari sumber yang pasti yang pertama, kemudian juga boleh dicek aja apakah
0: di
1: media ini
0: Dewan Pers, ya.
1: Di platform Dewan Pers apakah memang tergabung di Dewan Pers atau betul. Tidak. Dan sekaligus tadi disampaikan Mas Maruf juga, cari pembanding juga antara berita yang betul. Dilihat itu tadi. Karena kita tahu bahwa ketika media itu adalah media yang informasi yang sedang betul. Viral pada saat itu, pasti banyak media yang meliput betul. Begitu ya Mas ya. Sehingga kita bisa mencari perbandingan apakah memang ini benar-benar informasi betul. Fakta atau hoax betul. Begitu. Betul. Nah, berikutnya bicara soal jurnalis televisi yang tadi Mas Maruf juga bercerita bahwa dari tahun 2008 hingga saat ini ya. Lama sekali menjadi seorang jurnalis televisi ya. Begitu ya. Boleh disampaikan kepada pendengar begitu ya. Tantangan-tantangan menjadi seorang jurnalis itu seperti apa sih Mas di ya. Era dulu hingga saat ini begitu?
0: Gini Mbak Asna, jadi dan pemirsa. Jadi tantangan kita di lapangan itu sering kali kita ketika ada peristiwa besar kita tidak pulang satu. Kita dikejar misal kayak kantor misal ada peristiwa besar, Mas untuk liputan pagi, siang. Jadi kayak gambaran kayak kita sakit minum obat sehari 3 kali. Pasti update-nya terus. Kita dalam artian ketika peristiwa besar itu terjadi kita enggak pulang satu di luar ya. Kita di lapangan kita yang cari, yang penting alat kita dalam artian teman-teman bisa kalau bahasa guyon alutsista, alat utama sistem pertahanan okay. jurnalis. Di sana ada handycam, kamera, laptop dan lain-lain lah. Kita lengkap, baterai lengkap, itu sudah pasti kita sudah aman dan bisa menginap di teman-teman saudara atau di balai desa atau apa kalau tidak pulang itu. Dan suka dukanya kita sering tantangan kalau di liputan. Saya juga mengalami peristiwa di sini ada kapal tenggelam. Kita di laut tuh sampai 2 hari. Pernah di sana mencari sinyal sulit, sudah dapat informasi bagus tapi ini kirimnya gimana, internet enggak ada. Jadi sempat dimarahin kantor, waduh ini berita bagus tapi enggak nyampe lah. Kalau dulu segitu, kalau sekarang kayaknya internet sudah meluas lah, sudah gampang diakses ketika ada informasi, jret, cepet, ngedit juga pakai HP, nah apa bikin naskah juga pakai HP. Kalau dulu enggak, cari warnet dan lain-lain sulit sekali itu Mbak.
1: Terima kasih. Ya. Itu kalau bicara soal barangkali hal yang menjadi tantangan gitu ya. Kalau bicara soal jurnalis, memang ini adalah sebuah profesi pilihan masih, yang memang ya. Mau tidak mau ini menjadi konsekuensi. Betul. Ketika ada informasi, barangkali informasinya berturun-turun terus. Gitu ya Mas ya, mau tidak mau ya ini sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang jurnalis televisi
0: dan tambahan,
1: gitu ya.
0: Mbak ya.
1: Boleh monggo.
0: Dan tambahan juga teman-teman jurnalis televisi itu kalau kita kan berkaitan dengan visual. Teman-teman jurnalis itu pasti ketika ada peristiwa pasti di lokasi. Okay. Karena kita membutuhkan visual itu. Kalau enggak di lokasi kita mau bikin naskah nyeritakan apa, kan nggak dapat. Pasti teman-teman jurnalis meski jauh apa pasti ke lokasi. Nah itu jadi kita cari informasi, wah ini gambarnya seperti ini, narasinya tadi pasti itu menggambarkan visual itu, kita di lokasi. Kalau teman-teman televisi mungkin, kalau teman-teman media cetak, media online bisa misal komunikasi lewat telepon atau apa, tapi kita nggak bisa itu, harus lokasi cari gambar visual kan berupa video kan, makanya nggak bisa itu Mbak.
1: Mau nggak mau harus datang ya.
0: Dateng,
1: udah nggak ada pilihan mau nggak mau memang harus datang ya Mas ya.
0: Dateng, iya.
1: Karena makanya, emang mengedepankan visualnya ya menjadi pendukung bahwa informasi ini benar-benar terjadi di sana gitu. Tapi kalau tadi bicara soal tantangannya, kita belum tahu juga pendengar ini apakah juga ada anak-anak muda yang memang ingin juga menjadi seorang jurnalis, tapi kalau sudah di info tantangannya kok terasanya wah berat sekali menjadi seorang jurnalis televisi. Ya, nah ini hal-hal yang menyenangkan kali Mas, ada kan kira-kira yang menyenangkan menjadi seorang jurnalis televisi?
0: Jadi kita tetap, kita menyenangkan saat karya kita itu tayang.
1: Okay.
0: Kita itu bangga sekali, dalam artian kita bangga bisa menyampaikan informasi kebenaran itu ke masyarakat luas. Ketika berita kita tayang misal di TV nasional itu tayang, dinikmati oleh masyarakat, wala itu sangat bangga sekali. Jadi sangat bangga, oh alhamdulillah berita saya, karya saya naik. Lah ketika kita sudah mencari berita karya kita enggak naik, itu yang sangat apa sedih gitu. Itu jadi tantangannya seperti itu, karya kita naik. Itu Mbak.
1: Terima kasih. Jadi memang karya ini menjadi penyemangat ya Mas. Betul. Ya. Ketika karyanya memang sudah sangat-sangat effort sekali untuk ngambil videonya,
0: betul,
1: ngeditnya,
0: betul,
1: bikin narasinya dan itu satu orang ya Mas,
0: satu
1: betul ya?
0: Satu orang.
1: Satu orang dan memang kadang butuh waktu yang cepat untuk mendapatkan informasi tersebut.
0: Betul.
1: Begitu. Luar biasa betul, sekali tantangan yang sangat-sangat tidak semua orang gitu ya bisa menjadi seorang jurnalis televisi begitu, karena memang mengedepankan sebuah visual dan harus datang ke lokasi ketika ada kejadian atau informasi-informasi yang akan diliput. Ada waktu 5 menit terakhir Mas Mahrus, tidak terasa 1 jam berlalu begitu saja. Saya sampaikan terima kasih banyak sudah berkenan hadir jauh datang dari Lamongan Ketuban gitu. Semoga lain kesempatan kita bisa bersinergi dan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa juga untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban begitu. Namun sebelum closing statement, sebelum kami menutup begitu maksud kami, boleh diberikan closing statement dulu untuk menutup perjumpaan kita di program sore hari ini Mas Mahrus, monggo.
0: Ya, terima kasih RRI yang telah mengundang kami untuk memberikan gambaran terkait teman-teman atau kinerja dari teman-teman jurnalis televisi Indonesia khususnya di wilayah Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Kami berharap karya-karya kita akan tetap kita jaga untuk keakuratan dan tetap mengedepankan independensi profesionalitas di lapangan untuk menyuguhkan informasi-informasi yang akurat dan bisa mengedukasi masyarakat saat ini. Karena era digital atau era disrupsi digital saat ini sangat-sangat cepat sekali. Dan ketika kita tidak mengikutinya, ketika tidak mengimbanginya, kita akan tersisih dalam artian itu. Untuk memberikan pemahaman atau memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Terima kasih, mungkin dari saya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Mahrus sudah berkenan hadir di studio kami untuk yang pertama kalinya. Yang semoga kami mengharapkan betul, semoga next kesempatan bisa kembali berjumpa, menyapa pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Dan pendengar, kami juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung dan juga bertanya di sore hari ini bersama Mas Mahrus sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan begitu. Semoga jurnalis TV ini terus bisa menyuarakan kebenaran dan tetap menjadi garda terdepan informasi terpercaya untuk masyarakat. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan tutup dialog Tuban sore ini barengan sama Hasna. Selamat sore pendengar dan selamat menikmati kebersamaan di sore hari ini dan akan kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Caripanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza.

0: Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agro, Industri, dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
2: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang, sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu, dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan kendali berguna. Dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
1: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
5: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota RAPI Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari RAPI adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
6: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk RAPI menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di RAPI.
4: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
8: Hari ini wanita Hindu Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 Juni. Tapi saya untuk mempererat tali persaudaraan bersama. Yang kedua, untuk yoga ini biar bermanfaat.
7: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung, seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
9: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
10: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
11: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
10: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
13: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan untuk kita disampaikan untuk agregat, indikator agregat, dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
12: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
14: Kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan terima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sebalik-baliknya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
12: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
15: Terima kasih Nini. Semangat para siswa sekolah raya di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Debora.
16: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
17: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
16: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SE menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
18: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa, tadi sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keuangan multi exit atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan kurikulum tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya ini juga bervariasi.
16: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
19: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
20: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
21: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
22: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250 ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, cuman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
20: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Harias, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
19: Pendengar dan pemirsa, dari Sumedap kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
1: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Monas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal itu disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
3: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya KW yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
2: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Haji Yaya Kholis Takub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
23: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, 9 lagi kurang lebih. Sedangkan tempat utama tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
2: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Suriah PBNU Kyai Haji Asroruni AM dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
1: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
24: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
25: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan panggilan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua, kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
24: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
26: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS.
0: Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
4: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada berapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
0: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
4: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya, itu kira-kira itu saja yang bisa tangkut.
0: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Kelaka Harum dan Desa Kepolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
6: Ya ini rembesan, sebenarnya ini rembesan ini. Artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Harusnya kan masuk

0: penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
2: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di tanah suci. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Belasan jamaah asal Debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026, tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Ana mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
5: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Iya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
4: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi Yani melaporkan.
2: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
6: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
7: Ternyata hampir semua perokok berat yang saya tangani kan semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat, wah berat banget. Semua pasien aku masuk ICU adalah perokok berat, demam, batuk, sesak, ini luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Jadi saran dari saya buat teman-teman, kita perlu masukin perokok berat ke golongan resiko tinggi.
6: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
8: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
6: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Selain ini, saat ini ya, kita sudah masuk dalam program Kentongan yang hari ini spesial ya, karena kita akan kita kedatangan tiga tamu spesial yang akan bahas topik spesifik, yaitu sekali Menwa, tetap Menwa, aksi nyata IARMI di medan bencana. Nah, saya sapa satu persatu yang telah hadir di studio Pro 1 Surabaya. Yang pertama ada Dr. Agung Subagyo, SSTP MSI, selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim sekaligus Ketua DPP IARMI Provinsi Jatim. Selamat sore, Bapak Agung.
2: Selamat sore, Mas.
1: Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya.
2: Maaf ya. Selamat sore.
1: Oke, ya. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Nah, bersama Bapak Agung ada juga Bapak Judo Prabowo selaku Ketua Harian DPP IARMI Jawa Timur. Selamat sore, Bapak Judo.
3: Selamat sore, Mas.
1: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dan bersama Bapak Agung dan Pak Judo ditemani juga ada Bapak Zumri selaku Bendahara IARMI Jatim. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore, Mas.
1: Kabarnya gimana?
4: Alhamdulillah baik.
1: Nah, sore hari ini kita akan membahas topiknya ini sekali Menwa tetap Menwa. Ini langsung saya langsung penasaran dengan ininya ya, apa namanya, ungkapannya sekali Menwa tetap Menwa ini ada makna filosofisnya nggak dari semboyan tersebut, khususnya mungkin dalam konteks kemanusiaan dan kebencanaan ini. Boleh siapa yang mau menjawab?
2: Baik, terima kasih, Mas. Sekali Menwa tetap Menwa. Witya Kastrina Termasida. Jadi kami dulu memang dididik sebagai seorang Menwa. Patriot-patriot yang bersifat akademisi. Jadi prajurit akademisi yang ada di kampus-kampus, sekalipun kita sudah lulus pada saatnya dan sekarang menjadi alumni Menwa, tapi darah Menwa itu tetap menjadi semangat, kedisiplinan, kejujuran, dedikasi. Ini menjadi jiwa yang menjadikan kita jiwa korsa yang terus mendarah dan bisa diimplementasikan di segala bidang, termasuk di dalamnya adalah ketika kita harus turun dalam konteks penanganan bencana.
1: Oke. Nah, berkaitan dengan IARMI ini, mungkin ada yang belum tahu ya, singkatannya mungkin IARMI itu Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Ya. Nah, kalau boleh salah satu mungkin menjelaskan ya apa itu IARMI dan juga bagaimana perannya dalam selama ini dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur gimana?
3: Ya, jadi gini, Mas. IARMI sudah ada khususnya yang di Jawa Timur kurang lebih 2018. Kemudian kiprah kami di Jawa Timur khususnya di SRBB, kita ada tim kecil yang namanya Relawan 13. Jadi kami aktif apabila ada bencana. Teman-teman Relawan 13 ini bersama dengan relawan yang lain turun ke tempat-tempat bencana tersebut. Mungkin ada tambahan dari Mas Umbri khususnya yang ini, yang dari awal berkecimpung di kepengurusan DPP IARMI. Monggo, Mas Umbri.
4: Saya rasa awal mulanya ini dengan adanya kemarin bencana alam, ya. Awalnya kita menginduk ke Basarnas. Lalu kami dari DPP membentuk yang dikatakan Pak Yudo tadi adalah tim kecil, yaitu adalah
3: Relawan
4: 13. Nah, itu waktu tahun 2018 ya, itu dibentuk di waktu Rakernas DPP di Malang. Sampai sekarang teman-teman eksis di situ.
1: Oke. Gitu. Berarti awal pembentukannya IARMI ini 2018, benar?
4: Bukan, untuk pembentukan relawan 13-nya ya.
1: Oke. Nah, waktu kira-kira apa yang melatar belakangi akhirnya terbentuknya relawan 13 itu dan tahun 2018?
4: Karena kami dasarnya kan sudah dididik militer ya, paling tidak di IARMI ini adalah dasarnya mempunyai pendidikan dasar militer. Nah, kalau di Jawa Timur itu Menwa itu waktu itu namanya Menwa Masurya kan gitu kan. Lalu dididik skala berjenjang ya toh. Di situ Menwa itu dididik dasar di militer. Nah, itu di Rindam 5 Brawijaya itu di sekitar waktu itu Orde Baru itu kita banyak banyak dididik oleh Angkatan Darat waktu itu. Nah, dasar itulah teman-teman masih mempunyai suatu aktivitas ya, terutama tentang banjir ya toh, tentang bencana alam segala macam itu secara tidak langsung tergugah di situ ya. Ada juga yang di zamannya Bu Risma itu bersih-bersih kalimas itu ya, waktu itu asal mulanya seperti itu.
1: Artinya merasa terpanggil ya.
4: Terpanggil ya, ya gitu.
1: Nah, tadi sempat disebutkan sedikit ya, selain dalam kebencanaan juga ada keterlibatan dalam aktivitas lainnya. Nah, jenis-jenis keterlibatan apa saja yang dilakukan IARMI saat selain bencana, apa saja kegiatannya?
2: Baik, terima kasih Mas. Tadi memang dalam konteks penanganan bencana, kan Jawa Timur ini memang dikenal sebagai supermarketnya bencana. Ada 14 ancaman bencana yang ada di Jawa Timur, baik tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya. Ini memanggil kita. Terus kemudian juga peran aktif IARMI, karena memang kita punya perspektif kebangsaan, sehingga kita juga aktif untuk ikut ambil bagian di dalam rangka meningkatkan pemahaman kewawasan kebangsaan, baik kepada rekan-rekan Menwa yang masih aktif di kampus, adik-adik kita, juga termasuk adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Dan kemudian kami juga ingin membawa perspektif kebangsaan ini dalam konteks yang lebih luas. Artinya apa? Dalam forum-forum diskusi, termasuk kita juga bekerja sama dengan Bages Bangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik di skala provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan yang di-create, sehingga di situ masuk kita juga berupaya untuk mewariskan kepada adik-adik kita yang masih aktif di Menwa dan juga kepada para alumni khususnya untuk terus semangat apapun backgroundnya, karena IARMI ini minimal itu strata pendidikannya S1. Ya. Karena dia masuk di kampus, kemudian punya kualifikasi pendidikan yang cukup memadai, sehingga ini terus berkembang dan dinamika di masyarakat. Apapun background latar belakangnya IARMI ini, ada di TNI Polri, ada di birokrasi, ada di elemen lain khususnya, sehingga ini bisa merajut sebuah kekuatan dan saling memanfaatkan optimalisasi yang ada di masing-masing itu, sehingga ini bisa berkembang masif, bisa membawa hal yang positif terutama dalam konteks kekuatan bela negara.
1: Oke, nah seperti yang diungkapkan Bapak Agung tadi, dari Jawa Timur ini termasuk banyak sekali potensi ancaman bencana ya. Nah, boleh diceritakan mungkin ada pengalaman atau momen yang mungkin sampai sekarang berkesan ya buat mungkin dari masing-masing pribadi ya, ketika waktu terjun langsung di lokasi gitu. Mungkin dari Bapak Agung lagi nggak, Bapak?
2: Nggih, jadi memang kami mengalami persis, karena memang saya juga pernah berdinas di Badan Penanggulangan Bencana. Waktu itu saya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dengan background Menwa yang saya miliki, dan kemudian waktu itu juga saya sebagai anggota IARMI masih tergabung di DPK Sidoarjo. Maka penanganan bencana waktu itu ikut aktif, dan menurut saya penanganan terhadap korban bencana ini luar biasa, sehingga saya memaklumi tidak hanya proses penanganan bencana dalam konteks pra, tapi juga pada saat terjadinya bencana maupun pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di situ masif dilakukan bahwa edukasi perlu, karena pencegahan, kemudian pertolongan, ini yang tadi disampaikan Pak Sumri, bekerja sama dengan Basarnas. Ini pada proses fase pertolongan. Kemudian ada fase untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini teman-teman IARMI, ini pasti akan bergabung di klaster dapur umum. Kemudian juga untuk paskanya ini trauma healing, pemulihan yang punya permasalahan psikologis pasca bencana, dan ini banyak dipulihkan oleh tenaga-tenaga kita yang punya kualifikasi di dalam psikiater. Yeah. Itu bisa dilakukan. Dan kemudian juga fase-fase lain, karena memang penanganan bencana ini harus dilakukan dengan semangat gotong royong, terutama melalui 3 pilar atau 5 pilar ya, pentahelix itu. Keterlibatan antar pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Ini menjadi penanganan yang sifatnya holistik, sehingga penanganan bencana itu menjadi. Dan teman-teman ini masuk di dalam SRPB. SRPB itu adalah forum pengurangan risiko bencana. Ada forum-forum di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sehingga teman-teman IARMI termasuk di Relawan 13 juga hadir di sana, ikut ambil bagian. Termasuk juga anggota kami, ini Pak Khosini, Khosiin ya, Kiai Haji Khosiin. Beliau ini anggota DPP IARMI Jawa Timur, tetapi beliau punya kualifikasi dan kompetensi yang luar biasa, karena beliau sebagai pembinanya Santana, Santri Tanggap Bencana. Ini apa yang sudah dilakukan beliau luar biasa, karena banyak tergabung di penanganan-penanganan bencana baik skala kabupaten, provinsi, maupun nasional. Termasuk juga penanganan-penanganan bencana di Aceh kemarin, beliau juga tergabung di distribusi bantuan melalui kerjasama TNI, juga terlibat di situ, sehingga proses-proses penanganan bencana yang dilakukan oleh teman-teman IARMI ini saya rasa sudah cukup sangat membantu di dalam proses penanganan, terutama antisipasi bencana yang ada di Jawa Timur.
1: Oke, menarik. Nah, kalau perkara proses koordinasinya ini ya, ini kan kalau misalnya kita bicara relawan di saat lokasi bencana, setelah terjadi bencana, kan pasti relawan itu banyak ya, mungkin selain relawan 13 dari IARMI sendiri kan juga banyak dari relawan juga yang lainnya ya. Juga ada BPBD, TNI, dan juga Polri, dan juga dari pemerintah daerah. Ini proses koordinasinya gimana? Cara memetakan pos-posnya masing-masing gimana nanti?
2: Dalam konteks penanganan bencana tentu BPBD sebagai incident commander.
1: Oke.
2: Nah, karena BPBD sebagai incident commander, maka seluruh sistem yang ada di sana, termasuk relawan-relawan, harus menginduk dalam satu komando dari BPBD. Okay. Tetapi bagaimana kita ditempatkan dalam klaster-klaster, entah klaster kesehatan, entah klaster penanganan, klaster pemulihan, dan sebagainya, kita berdasarkan kualifikasi yang dimiliki. Yang punya kompetensi dapur umum tentu masuk di klaster dapur umum. Yang punya kualifikasi rescue tentu di penanganan atau pertolongan. Kemudian yang untuk psikologi tentu di rehabilitasi, begitu. Sehingga kita tetap di samping dengan relawan-relawan yang lain, kita berkolaborasi, tetapi dalam struktur komando tentu kita mengikuti institusi yang diberikan kewenangan. Tetapi teman-teman IARMI yang masuk di DPP, ini tentu juga dalam komando DPP.
1: Begitu. Oke. Terkait dengan bekal ataupun kompetensi yang dimiliki alumni MEMWA sendiri ini, kira-kira apa bekal atau kompetensi apa yang harus dimiliki para alumni MEMWA sehingga mampu berkontribusi secara efektif dalam situasi kebencanaan? Mungkin Bapak Yudo.
3: Terima kasih. Teman-teman yang aktif di Relawan 13, tentu mereka sudah dibekali oleh pendidikan-pendidikan tambahan yang menyangkut kebencanaan. Seperti beberapa waktu yang lalu teman-teman mengikuti pendidikan untuk pertolongan apabila ada kebakaran. Itu teman-teman sudah pernah mengikuti. Kemudian juga pernah kita juga mengikuti pendidikan untuk penanggulangan, apa istilahnya itu, menangani korban banjir. Itu kita juga pernah. Yang terakhir kemarin teman-teman sebelum kita berangkat ke menangani Semeru dan Merapi beberapa waktu yang lalu, kita sempat juga mendapatkan briefing dari BPBD untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPBD. Jadi itu yang jadi apa istilahnya prosedur-prosedur resmi yang harus kita ikuti sebelum kita masuk ke dalam tim yang diterjunkan oleh BPPD maupun SRBP sendiri di dalamnya untuk menuju ke tempat lokasi bencana. Saya kira itu.
1: Oke. Kalau mungkin Bapak Sumri terkait dalam kondisi darurat ya, tantangan apa yang paling sering dihadapi sama relawan IARMI 13 di lapangan?
4: Yang paling berat adalah tentang masalah waktu di Medan ya. Waktu itu kebetulan yang namanya Medan waktu bencana ini ya, atau untuk permasalahannya per kasusnya ini kan macam-macam ya toh. Contoh kayak Merapi tempo hari ya toh. Sedangkan yang jembatan yang putus ya toh, yang nggak bisa dilewati, yaitu menjadi suatu permasalahan yang tentunya yang harus diperhatikan oleh relawan ya. Karena di lapangan itu sangat punya permasalahan tersendiri gitu loh. Namun teman-teman ini secara fisik, secara mental sudah terlatih ya, mungkin dasar militer tadi, itu yang membuat tetap teman-teman ini masih bersemangat eksis di situ menjalankan tugasnya. Jadi tentunya dengan dasar-dasar militer itu, kita waktu di dasar militer kan juga punya materi ya, keprajuritan tentang masalah penanganan kesehatan ya, utama keselamatan utama itu kan diajarin di situ semua ya. Jadi serasa kalau tingkat kesulitan itu tergantung dari permasalahan di saat bencana. Itu Mas, terima kasih.
1: Oke, mungkin terakhir ya, apa harapan IARMI ke depannya dalam perkuatan sinergi penanggulangan bencana di Jawa Timur, dan mungkin pesan dari Bapak sekalian ya kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kemanusiaan mungkin.
2: Baik, terima kasih Mas. Jadi harapan kami terhadap masyarakat ya, karena Jawa Timur ini salah satu provinsi yang punya kerentanan bencana cukup tinggi, 7 gunung berapi, kemudian juga pulau-pulau yang 17 mungkin ada 17 pulau yang ada di daerah Madura itu, lebih ratusan malah. Ini tentu punya kerentanan bencana, baik tsunami, angin puting beliung luar biasa, sehingga masyarakat harus siap untuk selamat. Untuk itu edukasi itu penting melalui sosialisasi. Kemudian juga kita harus siap untuk selamat manakala bencana yang tidak bisa kita prediksi itu datang secara tiba-tiba. Nah, bagaimana untuk bisa selamat? Maka kita yang ada di Jawa Timur melalui IARMI yang tersebar di DPKAP kota maupun ya di satuan-satuan di kampus-kampus ini juga ikut ambil bagian di dalam rangka untuk antisipasi terhadap bencana. Walaupun apa namanya early warning system ya, EWS, early warning system ini sudah terpasang. Ada yang di gunung, ada yang di laut dan sebagainya, ini memberikan inspirasi kepada kita untuk ada warning awal manakala mau terjadi bencana. Kemudian juga di sekolah-sekolah ini kita sampaikan kerawanan, mana ada sekolah tangguh bencana, ada pesantren tangguh bencana, ada kelurahan desa tangguh bencana. Maka ketangguhan-ketangguhan itu harus diciptakan sehingga masyarakat semakin paham bagaimana untuk selamat manakala menghadapi bencana.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Agung, Pak Yudo dan juga Pak Sumri. Emang ya, Mas. Benar kata Pak Agung ya, kalau bencana itu hampir sangat sulit untuk diprediksi ya, tapi emang harapan kita kalaupun emang terjadi bencana, harapannya emang masyarakat sudah siap mengantisipasinya dan relawan dan pihak terkait juga dapat berkoordinasi dengan baik ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1 sore hari ini. Semoga menginspirasi semua pendengar Pro 1 Surabaya. Sukses selalu ke depannya.
4: Amin.
1: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Kentongan pada sore hari ini. Sampai jumpa di Kentongan selanjutnya. Terima kasih.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Cek Fakta edisi hari Selasa 23 Juni 2026.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.

0: Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.
1: Di kota yang tak pernah kehabisan cerita, selalu ada komunitas dengan ide, karya, dan gerakan inspiratif. Dari hobi, seni, lingkungan, hingga aksi sosial, semuanya hadir dalam program Ngobras. Ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Lewat program Ngobras, Anda bisa mengenal lebih dekat komunitas-komunitas di Surabaya dan sekitarnya. Mendengar cerita mereka, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Bukan sekadar berbincang, tapi ruang bertemu dan tumbuh bersama. Dengarkan Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Setiap hari pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobras, suara RRI, suara komunitas.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan di Rut BPJS Kesehatan memberi pembekalan terkait layanan BPJS Kesehatan kepada 96 calon dokter spesialis FK UNER. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Membekali 96 dokter spesialis baru Universitas Erlangga UNER Surabaya dengan pemahaman mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pembekalan ini diberikan sebagai bekal bagi para dokter yang nantinya berperan sebagai dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan bahwa dokter spesialis ini memiliki peran penting dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan bagi para peserta JKN. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan sistem pelayanan BPJS Kesehatan perlu diberikan sejak dini. Menurut Prihati, pelayanan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kesembuhan pasien, tetapi juga pada kepuasan pasien selama menjalani perawatan. Ia menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai situasi pelayanan BPJS Kesehatan termasuk standar layanan yang harus diberikan kepada peserta JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasana, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan di Rut BPJS Kesehatan memberi pembekalan terkait layanan BPJS Kesehatan kepada 96 calon dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNER. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik macam-macam pintu surga. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara solat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga Khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nunggu push lama banget. Rokok dulu ah.
1: Eh mas, mohon maaf, ini area dilarang merokok loh. Coba lihat tuh, ada tandanya kan?
0: Ah, cuma sebentar kok mbak. Bagian di luar ruangan kan ini?
1: Iya, tapi kan ini tempat umum mas. Banyak orang tua dan anak kecil juga di sekitar sini. Aturannya juga jelas loh, dilarang merokok di tempat umum. Itu juga ada papan larangannya. Nah, itu dipasang demi kesehatan kita semua.
0: Iya, maaf. Saya nggak mikir sejauh itu. Makasih udah diingetin.
1: Iya mas, makasih ya mas. Kita jaga udara tetap bersih dan patuhi kebijakan pemerintah. Biar sehat bareng-bareng.
2: Merokok di tempat umum melanggar aturan dan membahayakan orang lain. Dukung kebijakan pemerintah. Jauhi rokok di tempat umum. Hidup sehat mulai dari diri sendiri.

101 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya di Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Jawa Timur menargetkan proses sertifikasi seluruh aset milik pemerintah daerah setempat tuntas dalam kurun 2 hingga 3 tahun ke depan. Kepala BKAD Kota Malang, Subhandi Kota Malang, menyebutkan keseluruhan aset daerah berjumlah sebanyak 8.264 bidang tanah. Terdiri atas 4.285 bidang tanah telah mengantongi sertifikat dan 3.979 bidang tanah belum memiliki sertifikat. Sumbuhan mengatakan apabila dilihat dari 2019 hingga tahun ini, maka jumlah aset tanah tersertifikasi sebanyak 4.285 bidang telah mencapai 53% dari total keseluruhan aset milik pemerintah setempat. Aset tersebut merupakan tanah yang masuk di dalam catatan Kartu Inventaris Barang atau KIBA. BKAD menegaskan sertifikasi aset ini menjadi langkah penting karena sebagai bentuk pelindungan hukum dan pencegahan penguasaan oleh pihak tak punya kewenangan dan berpotensi memunculkan sengketa lahan. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur selama libur sekolah melakukan penguatan kapasitas guru menjadi lebih kompeten dan kreatif menjelang tahun ajaran 2026-2027 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai di Surabaya hari Selasa mengatakan masa libur sekolah menjadi momentum strategis bagi guru untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Ia menjelaskan terdapat 3 target utama yang harus dicapai tahun ajaran baru, yakni guru yang lebih kompeten, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Menurut Aris, masa libur sekolah bukan sekadar jeda kegiatan belajar-mengajar, melainkan juga waktu untuk menyusun perangkat ajar, melakukan refleksi pembelajaran, memperkuat karakter pendidik, serta mempersiapkan tahun ajaran baru. Selama masa persiapan tahun ajaran baru, guru diminta melakukan pemetaan kemampuan awal siswa melalui tes diagnostik, menyusun program adaptasi peserta didik baru, memperkuat program literasi sekolah, serta menetapkan target capaian pembelajaran. Dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah Bini Future Audio dengan topik Alun-Alun Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Agustin Irdiani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pada peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-75 pada tahun 2020, pemerintah Kota Surabaya meresmikan kawasan Alun-Alun Kota Surabaya yang berada di Jalan Gubernur Suryo. Kawasan yang dahulu disebut sebagai Balai Pemuda itu mengalami berbagai renovasi menjadi kekinian. Meski masih ada beberapa sisi bangunan yang asli, ada pula yang sudah mengalami perubahan menjadi lebih modern dengan penambahan air mancur serta area bawah tanah lengkap dengan eskalator. Bagi para milenial, lokasi ini menjadi spot foto favorit. Hampir setiap hari akan ditemui anak muda yang berburu sisi cantik alun-alun Kota Surabaya, baik pagi dan sore hari. Salah satu pengunjung, Sinta, mahasiswa, mengaku datang karena penasaran viralnya alun-alun Surabaya dari sosial media. Ia terkesan melihat kawasan alun-alun Surabaya yang indah dan sangat pas untuk mengambil potret diri.
1: Baru pertama kali kesini kayak terkesan aja gitu bangunannya, yang lumayan bagus. Apalagi buat pemuda-pemuda yang Instagramable lah gitu. Buat foto-foto juga benar-benar menarik. Terus juga di sini ada bersih, tertib, terus protokol kesehatannya benar-benar dijaga. Tapi terlebih aku suka sih di tempat ini buat.

Gelandang pengangkut air ini adalah istilah untuk seorang gelandang yang harus memutus serangan lawan dan kemudian mengalirkan bola ke rekan satu tim. Yang keenam adalah Bosman Rule. Bosman Rule adalah aturan yang memperbolehkan pemain untuk bernegosiasi dengan klub lain saat 6 bulan sebelum kontraknya habis. Yang ketujuh, Expected Goals atau XG. Istilah ini adalah berarti peluang sebuah tembakan menjadi gol. Angka XG atau Expected Goals dinilai berdasarkan jarak dan sudut terhadap gawang, sundulan atau tendangan, hingga tipe umpan.

Pendengar saat ini tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: رفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Faiz Putra yang melaporkan truk muatan pasir ambles di sisi kiri Jalan Rungkut Puskesmas dekat Jalan Kari Rungkut Surabaya yang menyebabkan kemacetan di dari arah Kedawung hingga Rungkut Asri. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di Jalan Rungkut Puskesmas atau di dekat Jalan Kali Rungkut Kota Surabaya. Saat ini sedang terjadi truk ambles, yakni truk dengan muatan pasir. Dan kami tadi sempat memperoleh beberapa informasi, truk ini sudah ambles dan salah satu sisi ban sebelah kiri belakang ini masuk ke selokan. Dan truk ambles ini sudah mulai ambles sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan efek yang ditimbulkan dari amblesnya truk dengan muatan pasir ini, yakni kemacetan dari sisi ruas jalan wilayah Kedawung sampai menuju ke Rungkut Asri serta Rungkut Tengah. Nah, ini di kawasan Kali Rungkut dan sekitarnya ini juga terkena imbasnya, yaitu kemacetan di beberapa ruas jalan. Dan saya sempat berbicara dengan supir truk, yakni Bapak Warsidi. Dirinya mengaku telah melewati jalan ini beberapa kali, namun untuk kondisi jalan pada hari ini tanpa sebab yang diketahui, tiba-tiba dirinya langsung merasa ban sebelah kiri belakang truknya langsung ambles hingga masuk di saluran air di Jalan Rungkut Puskesmas. Berikut keterangan singkat dari supir truk Warsidi. Dari jam berapa ini tadi?
3: Kejadian jam 9.55.
2: 9.55 pagi?
3: Pagi.
2: Muatan apa nih, Pak?
3: Pasir.
2: Pasir nih?
3: Pasir Lumajang.
2: Biasanya lewat sini?
3: Iya, kemarin lewat sini.
2: Aman gitu? Nah ini?
3: Iya.
2: Ini tadi ambles, moro-moro.
3: Iya, kebetulan kan tadi malam kan hujan.
2: Iya.
3: Agak lama kan hujannya.
2: Iya.
3: Jadi mungkin ya, ya.
2: Penyebabnya itu nih?
3: Mungkin gara-gara jalan retak, kemasukan air, terus tak lewat. Kemungkinan gitu.
2: Nah ini sampun wonten ini nggak, Pak? Solusinya ngoten?
3: Solusinya disuruh bongkar dulu, baru nanti dievakuasi.
2: Artinya perusahaan yang bertanggung jawab.
3: Nah.
2: Dan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini, pihak perusahaan pemilik truk dan juga sopir ini masih belum mengetahui bagaimana solusi kedepannya. Dan tadi juga sempat ada petugas BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang turut ikut serta membantu mengatur lalu lintas dan memastikan tidak ada korban jiwa pada kecelakaan atau mungkin amblesnya truk di Jalan Rungkut Puskesmas Kali Rungkut Kota Surabaya ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Faiz Putra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Faiz Putra yang melaporkan perihal truk muatan pasir ambles di sisi kiri Jalan Rungkut Puskesmas dekat Jalan Kali Rungkut Surabaya yang menyebabkan kemacetan dari arah Kedawung hingga Rungkut Asri. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia, mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
10: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng

0: tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka DIL ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan di digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita hadir selama berhenti. Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabakesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah. Ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan yang terkini telah terhubung bersama kami rekan Witra Adila yang melaporkan euforia masyarakat dalam merayakan serangkaian peringatan Haul Sunan Bonang Tuban masih terlihat hingga malam ini. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan serangkaian peringatan Haul Sunan Bonang Kabupaten Tuban yang ke-517 begitu ya di tahun 1448 Hijriah ini atau di 2026 Masehi sudah sangat ramai begitu ya, karena serangkaian peringatan Haul ini juga sudah dimulai sejak 16 Juni kemarin, namun dilanjutkan lagi di tanggal 21 Juni hingga nanti puncaknya adalah kegiatan pengajian umum di tanggal 25 Juni 2026. Dan terkait dengan hari ini, euforia dari masyarakat yang memang bukan hanya masyarakat Tuban saja ya, namun malah lebih didominasi oleh masyarakat yang di luar Tuban untuk melakukan ziarah makam Sunan Bonang yang sebenarnya memang di luar peringatan Haul ini juga sudah menjadi wisata religi yang memang wajib dikunjungi ya. Ketika masyarakat dari luar Tuban berkunjung ke Tuban itu memang wajib banget untuk datang langsung ke wisata religi di Sunan Bonang. Namun spesial hari ini karena memang memperingati Haul Sunan Bonang, di mana juga ada persiapan-persiapan kegiatan hiburan seperti besok juga akan ada Tahtimul Quran, jadi sudah ramai ya, sudah mulai prepare untuk pemasangan panggung dan lain sebagainya. Namun di sisi lain memang sisi rohani begitu ya, kegiatan keagamaan ini juga masih benar-benar diburu oleh masyarakat yang memang sering untuk melakukan ziarah ke makam-makam wali seperti itu. Dan tadi cukup ramai sekali, puncak keramaian itu berada di sore tadi pendengar, di mana hampir penuh untuk kawasan makam Sunan Bonang. Juga jika mungkin kalau saya melihat kasat mata begitu ya, ribuan orang sudah memadati lokasi. Bahkan hingga sampai malam ini juga masih ada saja peziarah yang datang untuk melakukan ziarah makam Sunan Bonang, karena memang terkait dengan akses makam ini juga dibuka sampai malam hari begitu ya. Terlebih juga memang ini secara khusus peringatan Haul. Dari peziarah yang datang tadi, saya sempat berdialog dengan salah satu peziarah yang berasal dari Jawa Tengah begitu ya, dari Rembang, juga mengaku bahwa dirinya bersama keluarga itu sangat menantikan momen Haul ini karena menjadi program tahunan yang juga wajib banget mereka lakukan dan tidak boleh sampai terlewat begitu ya, dalam rangka turut-turut meramaikan atau merayakan kegiatan Haul Sunan Bonang. Dan terkait dengan serangkaiannya pendengar, dimulai pada 16 Juni kemarin itu sudah ada pertemuan alim ulama, dilanjutkan tanggal 21 Juni ada Tahtimul Quran, kemudian tanggal 24 besok ini, besok pagi pukul 6 itu, 6 pagi akan ada kegiatan khitanan massal. Ini juga rutin ya digelar, dan euforia atau partisipasi dari masyarakat untuk mengkhitankan putranya ini juga cukup banyak. Besok akan saya

0: update kembali terkait dengan kegiatan pertanian massal. Kemudian untuk serangkaian masih hari esok juga ada tahtimul Quran lagi bil goib. Kemudian dilanjutkan ada pentas solawat seni hadroh. Ini diselenggarakan malam hari. Dan puncaknya adalah besok hari Kamis 25 Juni. Ada kegiatan tahlil akbar dan ditutup dengan pengajian umum. Di mana pengajian umum ini digelar pada pukul 19-24 waktu Indonesia Barat. Yang ini adalah benar-benar puncak dan ramai sekali biasanya kalau untuk pengajian ini. Dan dipusatkan memang di depan Masjid Agung atau tepatnya di kawasan Alun-Alun. Sehingga masyarakat ini bisa secara leluasa berkumpul di Alun-Alun untuk mengikuti kegiatan pengajian umum. Dan biasanya dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan juga mitra-mitra terkait begitu ya. Yang alim ulama juga pasti turut hadir untuk merayakan. Terkait dengan euforia ini memang selalu dinantikan mendengar yang pasti ketika Haus Sunan Bonang ini pasti akan ramai sekali bukan hanya dari pengunjung begitu ya, tapi juga akan ada pasar-pasar UMKM ya. Jadi para pedagang ini juga tidak luput dari pernak-pernik dalam serangkaian Haus Sunan Bonang. Demikian informasi dari Tuban pendengar bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Witra Adila yang melaporkan euforia masyarakat dalam merayakan serangkaian peringatan Haus Sunan Bonang Tuban masih terlihat hingga malam ini. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Katolik dengan topik menantang maut bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu, sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menantang Maut Bersama Yesus. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor? namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya akan terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan anak manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya, dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Melalui mimbar agama Katolik ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, selain penyakit, kelaparan, perang atau penganiayaan, dan fitnah, serta segala jenis penderitaan, mautlah yang paling menebar teror bagi manusia. Di hadapan ancaman maut, ada banyak yang bersedia melepaskan harta miliknya dan menyangkal kebenaran, bahkan melepaskan keyakinan imannya. Sejarah mewariskan baik pengkhianatan orang-orang lemah imannya maupun kematian orang-orang saleh dan benar di hadapan penganiayaan dan maut. Manusia umumnya takut menderita karena kehilangan miliknya yang paling berharga, apalagi kehilangan nyawa. Orang menjadi takut dan dicekam kecemasan ketika menghadapi ketidakpastian akan masa depan, apalagi menyangkut kelangsungan hidupnya. Pesan Injil hari ini mewatakan suatu kepastian bahwa hidup manusia itu tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini. Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat dan kuasa, dan manusia mendapatkannya karena iman akan Dia. Dia itu adalah Allah sendiri. Manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya, agar masa depannya menjadi jaminannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai harapan yang satu-satunya dinyatakan dalam pengalaman hidup Nabi Yeremia yang bisa bertahan melintasi segala pergumulan yang mengancam hidupnya. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan di luar iman akan perlindungan dan kuasa Allah. Dengan menyerahkan diri, hidup dan segala kekhawatirannya dalam tangan Allah, manusia mendapatkan kepastian bagi hidupnya di masa kini dan terlebih di masa yang akan datang. Bahkan Nietzsche, seorang pemikir ateis biru, memberi nasihat tentang iman. Kalau Anda mengidamkan ketenangan dan damai di hati, maka Anda harus percaya atau beriman. Kuasa iman yang sama diwartakan oleh Paulus sebagai satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan manusia dari kutuk dosa Adam, yang menjerumuskan semua manusia ke dalam jerat maut. Iman yang dimaksudkan adalah pengakuan akan kasih karunia Allah yang dihadirkan melalui Yesus Kristus sebagai Adam baru, yang menjadi satu-satunya harapan manusia untuk terlepas dari kuasa dosa penebar maut. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan atas maut. Karena itu, sekalipun setiap saat kita berhadapan dengan bahaya maut dan sering dipandang sebagai domba-domba sembelian, namun dalam Kristus, kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan oleh orang beriman. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kesaksian iman dari tokoh-tokoh kitab suci menjadi panggilan bagi setiap manusia agar berani untuk percaya kepada Dia yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Allah kita bukan hanya berkuasa, tetapi menyatakan kuasanya dengan menghargai hidup manusia dan peduli akan keselamatan mereka. Karena itu, para saksi iman telah mempercayakan seluruh hidupnya di tangan Allah. Mereka yang percaya tidak akan mendapat malu, baik di dunia sekarang ini maupun di dunia akan datang. Memang di dunia nyata, manusia menjumpai banyak tantangan bagi iman akan Allah. Namun itulah saat dan tempat iman dinyatakan, diuji, dan dimurnikan sehingga menjadi dewasa. Melintasi semuanya, seorang beriman bersaksi bahwa dalam Yesuslah ia menaruh harapannya. Iman yang dewasa tidak hanya demi keselamatan pribadi, tetapi menjadi kesaksian dan panggilan serta peneguhan bagi iman sesama. Di tangan Yesus, manusia bisa selamat dari maut dan menjadi alat keselamatan bagi sesama. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bersama Yeremia, Paulus, dan barisan para martir, kita pun dapat berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dia bersabda, jangan kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Injil Matius bab 10 ayat 26. Tetapi takutlah kepada Dia yang menghargai dan peduli akan hidupmu, karena Ia tidak akan menyangkal menolakmu di hadapan Bapa di surga. Dan dalam kesatuan dengan Kristus, setiap orang mendapat keberanian untuk menghadap tahta kemuliaan Allah, karena percaya bersama Kristus, mereka tidak akan dibiarkan mendapat malu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin diyakinkan dan ditentukan

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Menantang Maut bersama Yesus. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan rohani dalam mimbar agama Katolik ini. Semoga berkat perayaan sabda yang kami dengarkan, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir bersama kami. Tapi sebelumnya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan dan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kisah UMKM yang Kreatif. Diproduksi oleh RRI Surabaya untuk hari ini. Dan jangan bergeser dulu, karena kami akan kembali lanjutkan perjalanan kita di Surabaya malam ini.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala kuli. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Rumah Gagas Bersama. Dan di studio kami sudah hadir 3 orang narasumber yang akan kita tanya-tanya langsung. Ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Mas Iqbal ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada juga Mbak Firda. Halo Mbak Firda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ada juga Mbak Ayu. Hai.
3: Halo.
0: Ini semuanya baru pertama kali siaran di radio atau sudah kesekian kalinya?
3: Silakan. Alhamdulillah kesekian kali.
0: Sudah kesekian kali, berarti udah gak nervous ya?
3: Untuk nervous pastinya ada. Karena ini ada, kan ya. Kayak lebih apa ya, satu tingkat lebih tinggi dari radio-radio sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan radio lokal di kabupaten aja.
0: Oh gitu, kirain yang sebelumnya di lantai 1, kita di lantai 2 gitu ya. Padahal sama-sama lantai 1 ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mas Iqbal ini di Rumah Gagas Bersama sebagai apa? Posisinya gitu, jabatannya mungkin? Ya, pakai janjian dulu katanya. Apa Mas?
1: Di bidang Rumah Gagas ini, kalau dulu awal daftar di ekonomi kreatif.
0: Bidang ekonomi kreatif, oke. Kalau Mbak Firda?
2: Saya foundernya.
0: Oh, foundernya, oke. Terus kalau Mbak Ayu sendiri?
3: Bidang pendidikan.
0: Bidang pendidikan. Nah, mungkin banyak orang juga pendengar kita yang pengen tahu nih, Rumah Gagas Bersama itu apa sih Mbak Firda? Bisa dijelasin?
2: Iya, untuk Rumah Gagas Bersama itu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan juga keberlanjutan. Jadi kami datang-datang ke sekolah, melakukan edukasi tentang anti-bullying dan kekerasan seksual, kemudian juga mitigasi bencana, dan juga tentang pengelolaan sampah sekolah. Okay. Jadi memang kita lebih ke banyak ini ya, banyak tema ya, banyak bidang, tapi ya dominannya di bidang pendidikan sebenarnya. Tapi dari pendidikan itu ada tindak lanjutnya, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sehingga setelah kita memberikan edukasi atau learning, kita juga ya kita berdayakan. Misalkan kita datang ke masyarakat, habis kita ngasih materi, ya kita selanjutnya kita berdayakan. Misalkan ada pelatihan apa namanya, membuat ekobrik. Nah ekobriknya kita ambil untuk supply beberapa kegiatan berikutnya.
0: Oke.
2: Lalu juga keberlanjutan itu ya di bidang lingkungan hidup.
0: Baik, nah Rumah Gagas Bersama ini sudah berapa lama berdiri Mbak Firda?
2: Kalau awal digagas itu akhir 2023.
0: Akhir tahun ya. 2023, berarti masih sekitar 3 tahunan ya, 2 tahun sekian ya.
2: Iya, dan aktifnya baru awal 2025.
0: Oh.
2: Januari.
0: Kenapa bisa begitu?
2: Ya awalnya kami kegiatan cuman online gitu kan, webinar selama 1 tahun. Selama 2024 itu. Nah, offline pertama itu di Pasuruan bulan Januari tahun lalu. Jadi total untuk aktifnya itu kegiatan langsung 17 bulan.
0: Oke, 17 bulan ya secara efektif ya.
2: Iya.
0: Nah, setahun lebih lah ya.
2: Iya.
0: Nah terus apa yang membuat Mbak Firda atau apa yang melatar belakangi Mbak Firda membuat komunitas ini Mbak?
2: Sebelumnya kan saya posisinya sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga merasa apa ya, kalau ngelihat lingkungan atau ngelihat berita-berita tentang politik, tentang sosial, itu ngerasa sedih gitu. Apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini? Saya posisinya ibu rumah tangga, bukan pemilik jabatan tertentu dan seperti itu. Nah makanya saya mendirikan komunitas Rumah Gagas Bersama. Dan sebelumnya memang, sebelum mendirikan Rumah Gagas Bersama, beberapa tahun kebelakang saya dulu di Bandung itu juga aktif di komunitas yang serupa. Dan juga pernah mendirikan sekolah autis juga waktu di Bandung.
0: Di Bandung. Oh, jadi Mbak Firda sendiri memang asli Bandung begitu?
2: Ini ngobrolnya panjang ya. Ya, kalau saya aslinya Banyuwangi.
0: Oh, okay.
2: Kemudian dulu kuliahnya di Bandung 2014 sampai 2018. Nah, selama kuliah di Bandung ya saya aktif di kegiatan yang serupa.
0: Oke. Okay. Kemudian pindah ke Sidoarjo atau ke Surabaya?
2: Ya, pindah ke balik ke Jawa Timur itu tahun 2020 pas COVID.
0: Pas COVID tahun 2020 berarti ya?
2: Iya.
0: Aha. Nama Gaga sendiri itu diambil dari mana, Mbak?
2: Dari kalimat menggagas ya. Kata menggagas. Kenapa saya ambil menggagas? Ya karena itu tadi kita selaku walaupun ibu rumah tangga tapi usianya masih muda.
0: Saya kelihatan kok kelihatan muda.
2: Iya.
0: Iya iya iya. Selisih setahun dua tahun ya sama saya ya. Sepantaran banget gitu loh ya.
2: Merasa masih muda jadi kata menggagas itu kita benar-benar ya kita sebagai apa ya penggerak gitu. Kita memberikan kita punya ide kemudian kita implementasikan. Nah makanya langsung apa ya kata yang bagus ya. Oh, rumah gagas aja. Terus rumah gagas bersama artinya kita menggagas bareng gitu.
0: Di tahun 2023 akhir tadi.
2: Ya, gitu waktu ya. Itu saya kan ini ya jadi salah satu nominasi santri inovatif di Jakarta waktu itu. Nah, setelah pulang dari situ saya pengen masa saya habis jadi nominasi gini-gini aja gitu kan. Makanya saya ya itu bikin komunitas.
0: Jadi gini aja tuh maksudnya enggak ada sesuatu yang dilakukan gitu ya.
2: Ada maksudnya
0: perubahan ya, gitu ya.
2: Nominasinya hanya untuk diri sendiri kan ibarat kan. Ya kan. Saya ke Jakarta waktu itu kan dapat ini, dapat itu. Tapi ketika pulang kalau saya enggak ngelakuin apa-apa kan untuk masyarakat buat apa gitu kan. Ya apa gunanya nominasi itu?
0: Wah, luar biasa. Terus akhirnya terbersitlah nama Rumah Gagas Bersama tadi ya.
2: Iya.
0: Karena berawal dari gagasan-gagasan
2: gagasan yang tertumpuk-tumpuk.
0: Gagasan yang tertumpuk-tumpuk gitu. Awalnya berapa orang Mbak Firda membentuk Rumah Gagas ini?
2: Awalnya berdua sama teman saya. Teman saya itu juga ini nominasi juara 3 atau berapa gitu. Kalau saya enggak juara waktu nominasi itu. Dan teman saya itu nominasi nomor 3 kalau enggak salah itu asli Lumajang. Dan saya ajak, ayo bikin Rumah Gagas Bersama. Oh, oke okay, Mbak, gitu kan. Akhirnya dari dua orang itu, saya bikin webinar-webinar. Dan beliaunya jadi narasumbernya. Kemudian akhirnya kami rekrut-rekrut volunteer lagi. Akhirnya sekarang udah 50 orang.
0: Wah, kemudian ketika di tahun 2025 alias 17 tahun yang lalu. 17 bulan yang lalu itu kemudian akhirnya apa yang membuat Mbak Firda dan kawan-kawan ini kemudian memutuskan untuk melakukan real gitu, gak hanya di webinar aja edukasinya?
2: Ya kalau webinar waktu itu kan memang keterbatasan waktu itu, waktu tenaga dan logistiknya. Kemudian setelah awal 2025 ya mau gak mau harus gerak sih gitu.
0: Mau gak mau harus gerak. Goalnya apa sih Mbak buat Rumah Gagas itu, apa gak bikin capek sendiri?
2: Saya seneng sih.
0: Seneng aja.
2: Seneng karena saya udah dari zaman sekolah udah aktif gitu. Jadi kalau enggak aktif kayak gimana
0: gitu. Kayak ada kegiatan gitu ya.
2: Iya gitu.
0: Terus kan. Akhirnya ketemu dengan ketemu dengan Mas Iqbal sama Mbak Ayu ini gimana ceritanya? Dari volunteer juga?
2: Iya, mereka saya rekrut dari media sosial waktu itu. Saya rekrutmen terus mereka mendaftar. Kalau untuk Mbak Ayu Alinda ini waktu itu pertama ikut kegiatan di Pasuruan, pertama kali kegiatan offline.
0: Kegiatan apa itu, Mbak Ayu?
3: Sekolah berdaya.
0: Oh, apa yang membuat tiba-tiba Mbak Ayu tertarik untuk ikut Mbak Firda di komunitas Rumah Gagas Bersama ini?
3: Karena kebetulan saya sedikit cerita. Saya itu menikah di usia 14 tahun.
0: Oh, masih muda ya.
3: Iya. Kemudian baru berkuliah di akhir 2023. Nah, dari situ saya terinspirasi. Pada saat itu Mbak Firda itu mengabari saya mau mengadakan sekolah berdaya dengan edukasi, mau ini sosialisasi terkait kekerasan seksual, anti bullying gitu. Wah, pas banget nih dengan kondisi saya dulu gitu. Saya waktu SMP sering dibully. Terus
0: pernah mengalami hal seperti itu?
3: Iya, pernah mengalami bullying itu. Terus karena saya tidak ingin mereka merasakan hal yang seperti apa saya rasakan dulu, mm-hmm. akhirnya saya tertarik untuk join bersama Mbak Firda. Okay. Dan kebetulan juga saya senang sama anak-anak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Apalagi senang dongeng, bisa nanti di kayak untuk anti bullying itu diaplikasikan ke dalam cerita dongeng semenarik mungkin gimana gitu. Baik. Supaya masuk kepada mindsetnya anak-anak gitu.
0: Mm-hmm. Jadi dulu pernah mengalami bullying pada masa-masa sekolah ya?
3: Yap, benar.
0: Rasanya kayak mana itu ya?
3: Ya pastinya
0: trauma.
3: Terus kurang percaya diri pastinya.
0: Oke, baik. Kalau Mas Iqbal sendiri ya, pertama kali gabung pada saat momen apa itu?
1: Sebelumnya mau ikut ini komunitas bermain. Mm-hmm. Ada di Surabaya komunitas bermain itu ternyata tidak ada panggilan. Mm-hmm. Nah, karena aku tipikal orangnya introvert, mm-hmm. jarang keluar di rumah segala macamnya. Dapatlah dari Instagram pada saat itu. Mm-hmm. Daftarlah di salah satu komunitas tersebut, akhirnya lulus. Mm-hmm. Kenapa mengikuti komunitas ini? Awal-awal mm-hmm. mengikutinya tuh pada saat itu di Ngawi.
0: Kediri. Oh, lupa di ya, mungkin udah lama kali ya.
1: Iya, udah lama. Di Kediri ternyata itu semakin banyak anak-anaknya yang senang untuk belajar. Mm-hmm. Akhirnya ada lagi volunteer bahwasannya mau ngajak ke Ngawi. Mm-hmm. Akhirnya ikutlah ke Ngawi. Pada saat itu gak diizinkan oleh orang tua. Mm-hmm. Ngapain sih ikut-ikut kayak gitu? Gak ada uang, gak macam mana, mm-hmm. gak ada aninya. Mm-hmm. Gak apa-apa ikut.
0: Gak ada benefitnya. Gak ada gajinya. Gak ada gajinya.
1: Ya, hanya untuk sertifik, hanya benefitnya hanya sertifikat pada saat itu. Tapi tetap aku ikut pada saat itu ke Ngawi sama teman-teman. Dari situ banyak belajar hal tentang pelajaran anak-anak yang dimana mereka masih membutuhkan yang namanya pendidikan. Karena kalau kita nilai di Ngawi sama Surabaya, kalau di Surabaya di lingkungan warga rumah itu nggak ada yang sekolah.
0: Oh.
1: Alias putus sekolah.
0: Putus sekolah. Ya.
1: Ada yang putus sekolah, ada yang nggak mau sekolah. Akhirnya kok di sini di balai-balai desa kok banyak yang dia lebih senang bersekolah ya daripada di kota.
0: Iya.
1: Jadi kalau di kita ngomong di sebuah Ngawi, kenapa sih kamu kepengen sekolah? Ya aku senang sekolah. Aku senang bertemu dengan teman-teman, ingin bermain
0: gitu ya.
1: Tapi kalau kita ngomong ke kota, kenapa sih kamu enggak sekolah? Ya malas.
0: Oh, beda ngantuk, motivasi ya,
1: males,
0: beda motivasi. Gurunya jahat gitu.
1: Gurunya jahat macamnya.
0: Oke. Okay.
1: Banyak belajar hal
0: tentang di Rumah Gagas Bersama ini ya. Tapi suka sama anak-anak?
1: Suka sih.
0: Suka ya.
1: Tapi anak-anak yang enggak suka sama.
0: Ngeri kali ya. Oke, okay, dan nanti kita bakal balik lagi seputar kegiatan apa saja kah di Rumah Gagas Bersama.

0: Iya, kita masih bersama di Ngobras bersama dengan komunitas Rumah Gagas Bersama. Ada Mbak Firda, ada Mbak Ayu, juga ada Mas Iqbal yang sudah hadir di Studio Pro 1. Mbak Firda, tadi sempat disampaikan kalau home base-nya itu di rumah Mbak Firda sendiri ya. Di daerah mana Mbak Firda?
1: Di Prambon.
0: Di Sidoarjo. Prambon, Krian ya?
1: Iya, Krian
0: masih lurus dikit ya, Sidoarjo. Nah, okay, tadi sempat dijelasin latar belakang Mbak Ayu gabung, Mas Iqbal gabung. Karena memang ada, ya mungkin karena ada pengalaman pribadi ya. Kemudian ada kegiatan yang menurut Mas Iqbal lebih berdampak gitu ya untuk anak-anak. Nah, memang apakah sasarannya ini Rumah Gagas untuk anak-anak saja, Mbak? Anak usia berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk sasarannya itu nggak hanya anak-anak, karena tergantung programnya. Kalau sekolah berdaya itu kan kita masuk ke sekolah-sekolah, itu ke siswa.
0: Sekolah-sekolah apapun, SD, tingkat, SMP?
1: SD, SMP, dan juga SMA.
0: Baik.
1: Iya. Terus kalau untuk pemberdayaan masyarakat, otomatis ada orang dewasa.
0: Orang dewasa.
1: Ya, itu targetnya kami ke ibu-ibu, ke lansia, dan juga usia muda produktif seperti itu.
0: Oke. Jadi memang sasarannya bisa ke anak-anak sekolah, juga bisa ke masyarakat begitu ya.
1: Iya.
0: Masyarakat lebih luas lagi begitu. Nah, untuk anak-anak nih saya pengen tahu, Mas Iqbal kan tadi bilang ya mau enggak mau karena berhubungan dengan anak-anak juga ya Mas Iqbal ya, ke gustu sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi seperti tadi Mbak Firda sampaikan, pergi ke sekolah, edukasi, sekolah-sekolah mana aja Mbak yang dituju, yang selama ini sudah dijalankan?
1: Kalau selama 17-18 bulan ini, kalau untuk di Pasuruan waktu itu ke Yayasan Darul Ulum. Yayasan Darul Ulum itu mulai dari tingkat TK sampai tingkat madrasah aliyahnya. Kemudian setelah dari Pasuruan, itu sekolah belum. Ini ke Banyuwangi. Kami pernah ke Banyuwangi juga, itu ke Yayasan An-Nur. Itu tingkat TK dan MI-nya, tingkat SD.
0: Nah, untuk apa isu atau materi apa yang dibawakan kepada anak-anak usia-usia belia ini, TK lo ya kan, TK, SD, itu gimana?
1: Kalau materinya yang utama yang kami angkat itu yang paling sering itu pasti tentang anti-bullying dan kekerasan seksual.
0: Anti-bullying dan kekerasan seksual.
1: Itu jadi materi utama di Rumah Gagas Bersama untuk pendidikannya. Kenapa ambil materi itu?
0: Yeah.
1: Mungkin sama kayak Mbak Ayu. Jadi memang punya latar belakang pernah dibully dulu waktu sekolah dari kayaknya dibully dari TK sampai SMA dibully.
0: Oh.
1: Jadi selama sekolah di
0: selalu jadi objek penderita ya.
1: Jadi objek penderitaan ya. Sering dibully. Jadi ketika saat ini sudah dewasa, saya enggak mau orang lain mengalami apa yang saya pernah alami seperti itu. Makanya saya lakukan edukasi anti bullying seperti karena memang bullying itu memang benar-benar dampak ke mental kita gitu sampai dewasa. Gitu.

0: tiba-tiba dipeluk orang, jangan mau. Tiba-tiba dipegang ini sama orang, jangan mau. Nah gitu. Tapi diaplikasikan dengan lagu.
1: Diaplikasikan dengan lagu, yeah. Gitu. Itu menurut Mbak Ayu efektif gak sih?
0: Menurut saya efektif. Karena apa ya, anunya anak-anak itu kan masih
1: anunya apa?
0: Pemikirannya anak-anak itu
1: pemikirannya
0: kan
1: anak-anak, ya, okay.
0: Grow mindset masih berkembang gitu, okay,
1: bisa kita
0: susupi seperti itu. Jadi sangat mudah disusupi dengan lagu-lagu.
1: Disusupi atau disisipi nih? Jadi diisi dengan lagu-lagu seperti itu, ya. Ya.
0: Selain itu juga
1: jadi mereka mencintai dirinya
0: poster,
1: sendiri ya. Buat poster, kemudian.
0: Buat poster.
1: Oke, mereka disuruh buat poster nih maksudnya. Enggak, atau gambar? Maksudnya
2: dari kami. Poster edukasi dan poster itu ditempel edukasi. di mading sekolah, seperti itu.
1: Oke, jadi edukasinya ke sekolah-sekolah gitu. Kenapa harus ke sekolah-sekolah? Kenapa nggak yang gede-gede? Kenapa juga yang harus yang anak-anak kecil gitu, Mbak Firda?
2: Ya karena anak kecil itu kan bekal mereka nanti dewasa. Karena memang kita kalau mengubah orang,
1: apa gak terlalu kecil tuh anak-anak?
2: Justru itu.
1: Oh gitu ya?
2: Justru. Kalau kita mengubah orang yang udah dewasa itu kan agak repot ya. Agak susah karena kan udah punya ego sendiri, punya
1: gitu.
2: Apa sendiri, kepentingan sendiri. Tapi kalau anak kecil,
1: kemauan gitu.
2: Kalau anak kecil itu kan masih muda, mereka meniru,
1: masih polos.
2: Dan makanya saya tadi cerita, saya dibully dari TK gitu kan. Artinya ada pelakunya. Nah pelakunya kok bisa jadi pelaku? Nah itu yang kita atasi. Jadi bagaimana ketika kita memberikan edukasi itu, kami harapannya siswa-siswa itu udah jangan sampai membully teman-temannya di sekolah ataupun di rumah gitu.
1: Gitu ya. Apa nggak cukup dengan peran sekolah aja, Mbak? Karena kan sekolah sudah ada guru nih, ada sistemnya juga. Menurut Mbak Firda gimana?
2: Kadang gini ya. Kalau guru itu kan setiap hari ketemu.
1: Betul.
2: Kadang anak itu ngerasa bosen biasa.
1: Gurunya sendiri
2: bilang gitu ke saya. Kalau ketemu guru itu kan udah biasa, jadi kan udah akrab. Jadi kalau diomongin itu kadang suka enggak mempan. Tapi
1: gitu
2: kalau
1: ya,
2: ada orang baru, tiba-tiba dari kota, dari mana datang, pasti mereka antusias banget.
1: Emang kepo, kepo.
2: Nyatanya kita pernah berangkat ke Pasuruan, ke Banyuwangi, ke Ngawi, itu mereka seneng banget kita datengin dan mereka benar-benar antusias. Nah, itu kita masuk ke psikologis mereka ketika datang ke orang baru, biar mereka juga meniru apa yang kami bicarakan seperti itu.
1: Oke, jadi karena anak itu kan tadi seperti dibilang ya, meniru dan melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ditiru dan kemudian diaplikasikan sebegitu mudahnya gitu ya. Tapi prakteknya juga susah nggak sih, Mbak Firda? Prakteknya mengedukasi anak-anak itu menurut Mbak Firda susah nggak sih?
2: Kalau saya ya, kalau teman-teman itu memang ada tarafnya. Kalau masih TK dan SD 1, 2, 3 memang agak sulit. Karena kan mereka pemahamannya masih dasar banget.
1: Terbatas.
2: Jadi memang
1: usia
2: kita
1: juga,
2: relawan-relawannya juga harus pinter-pinter ini menyesuaikan
1: uji
2: dengan
1: kesabaran
2: mereka.
1: Ya.
2: Tapi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6 agak mudah kan, agak mudah. Apalagi yang SMP dan SMA.
1: Karena mereka udah duduk tenang begitu mungkin ya.
2: Kalau yang TK itu kadang dia jadi apa, masuk kemana-kemana gitu kan, minta ke kamar mandi lah, yang haus, yang ini, yang itu, ya nggak apa-apa. Itu kan kita juga menstimulus dan nggak hanya kegiatan kami, nggak hanya selesai di itu saja. Kami kan ada masih ada grup monitoring dengan guru-gurunya.
1: Nah, itu ngapain monitoring dengan guru-guru, artinya apa yang terjadi di sekolah dipantau gitu maksudnya?
2: Ya, tetap saya monitoring, saya tanyakan bagaimana progresnya tentang bullying dan bagaimana terus apa namanya perkembangannya kasus di sekolah. Misalkan sebelumnya mungkin sangat besar tingkat bullyingnya, nah setelah kami datang bagaimana. Nah itu untuk mengukur kesuksesan dari program kami juga.
1: Oke, baik. Nah untuk kegiatan tadi ada yang di Ngawi, ada yang di Banyuwangi bahkan. Ini atas undangan siapa, Mbak Firda? Apakah memang atas inisiatif sendiri dari Rumah Gagas atau karena ada undangan invitation gitu dari pihak sekolah atau kayak mana?
2: Dari kami sendiri.
1: Oh,
2: ini inisiatif sendiri.
1: Iya,
2: jadi memang ini pure Rumah Gagas itu dengan pendanaan kami pribadi. Gak ada dana dari siapapun. Kecuali memang ada, misalkan waktu mau kegiatan, ada yang mau support kita, jadi community partner dari sponsor, atau mau jadi sponsor. Produk atau sebagainya, kita terima. Tapi kalau utamanya kita gerak pure dari sukarelawan kami.
1: Gitu ya. Itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Ketika datang ke sebuah sekolah, kemudian edukasi, atau berapa hari mungkin?
2: Tergantung programnya. Kalau hanya datang ke sekolah, sekolah berdaya aja, itu kami cukup satu hari. Satu hari atau dua hari. Kayak kemarin di Sidoarjo yang bulan April itu satu hari cukup.
1: Cukup, udah selesai.

0: Kalau ada kegiatan yang lain kayak kampung berdaya itu kan di sekolah juga, di masyarakat juga dan sebagainya, itu bisa 3 hari.
1: Oke. Okay. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri ini Mas Iqbal, apa yang menjadi tugas Anda mungkin sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, Mas Iqbal? Silakan.
2: Kalau ini karena aku awal masih 1 tahun belum sepenuhnya untuk paham masalah gagas bersama ini. Kalau kemarin ditugaskan oleh Mbak Fida itu mengisi pemateri tentang bank sampah.
1: Bank sampah, ya, pemilah-pilahan ya, sampah itu ya.
2: Oke. Okay. Kayak istilahnya kalau Surabaya itu kan botol-botol bekas.
1: Betul, ya, betul.
2: Nah, karena di wilayah sana itu tidak ada orangnya, perwakilan Karang Tarunanya itu cuma 3 anak, 3 orang anak.
1: 3 orang.
2: Sama satunya itu bapak-bapak perwakilan dari ibu-ibu.
1: Bapak-bapak perwakilan ibu-ibu.
2: Ya, wah. Ibu PKK.
1: Oke, diwakilkan oleh bapak-bapak ya, bukan diwakilkan oleh ibu-ibu ya.
2: Nah, okay, memberikan terus edukasi tersebut, mereka sangat senang oleh pemateri tersebut. Namun, bapak tersebut meminta bahwasannya kalau kita ACC oleh ibu-ibu, apakah ada pelatihan dari gagas bersama pada saat itu. Dan kami bilang bahwasannya, ya insya Allah kita bisa membantu Pak, walaupun tidak hanya perantaranya saja. Namun, kesusahannya mereka adalah kalau bank sampah itu kita programkan di kampung tersebut, warganya tidak ada.
1: Maksudnya?
2: Warga di sana tidak ada. Jadi hanya orang bapak-bapak aja, bapak-bapak petani, ibu-ibu petani, bapak petani. Jadi kalau misalnya sholat kita ngadakan sholat Jumat di atas itu, ngadakan sholat itu nggak, sholatnya nggak sesuai dengan shof. Jadi kalau misalnya kita sholat Jumat, ya 12 shof, 3 shof, 4 shof. Dan itu kebanyakan anak-anak kecil, bapak-bapak tua, segala macamnya. Jadi kalau
1: emang warganya sepi segitu ya?
2: Mereka melarang anak-anaknya untuk tinggal di situ.
1: Alasannya?
2: Alasannya adalah kalau kamu tinggal di situ, nggak mungkin dapat pekerjaan dan pemungkinannya jauh.
1: Kenapa ada anggapan miring seperti itu, Mas?
2: Karena kalau dari kampung ke kita aja beli makanan untuk beli anu itu dari sekolahan ke kampung tuh jauh, antara 1 meteran.
1: 100 meter maksudnya. Iya, 1 meter mah dekat di situ, Mas. 100 meter. Jadi, karena lokasinya jauh.
2: Iya, lokasinya jauh.
1: Akhirnya tidak diperkenankan oleh orang tua.
2: Jadi akhirnya kebanyakan dia TKW, TKI gitu-gitu. Dan enggak boleh tinggal di situ. Hanya orang tuanya aja yang untuk meneruskan sawahnya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau semisalnya kita mengundang siapapun, entah itu dari pemerintah macam, mereka pemerintah nggak ada yang tahu. Oh, wilayah sini ada ya ternyata kampungnya.
1: Ternyata ada ya.
2: Dan saya pernah bicara sama gurunya, bagaimana dia promosikan sekolahnya.
1: Terus
2: ternyata sekolahnya itu masih baru.
1: Oke. Okay.
2: Masih baru-baru diresmikan oleh pemerintah. Dan itu pun gurunya masih tinggal 4 atau enggak?
1: Masih tinggal 4.
2: 4 atau enggak?
1: Tinggal di jendela enggak? Tinggal nenek sudah tua, tinggal di jendela enggak ya?
2: Oh, 10.
1: Oh. 10 guru. 10 guru ya. Untuk banyak kelas, salah satu sampai kelas 6. Iya. Wah.
2: Dan itu pun guru yang kita datang ke sana, guru langsung senang.
1: Wah, karena merasa terbantu ya dengan kurikulum atau pun juga mungkin pengajaran dari teman-teman Gagas Bersama ini begitu ya. Luar biasa loh ya. Selama waktu 17 bulan ini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman Gagas lakukan gitu kan. Nah, selama ini ada kendala apa Mbak Firda? Misalnya dalam melakukan kegiatan sosial tersebut, kendalanya apa sebetulnya?
0: Kalau kendalanya kayaknya gak banyak kendala sih.
1: Gak banyak kendala ya, karena udah langsung aja datang ke sana, disambut, selesai gitu. Atau mungkin
0: paling ke ini ya, apa namanya, gini, pendanaan untuk keberlanjutannya. Kami harapkan kan kegiatan kami gak selesai 1 hari 2 hari. Seperti monitoring, misalkan kita melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, keberlanjutannya kita butuh kayak pelatihan lagi. Kemudian penyediaan alat dan sebagainya. Itu kami masih usahakan untuk mencari funding-funding dari sponsor perusahaan, CSR kayak gitu.
1: Oke, selama ini sudah ada beberapa funding yang sudah bergabung atau CSR yang sudah support, Mbak?
0: Kalau untuk CSR khusus kayaknya belum ya.
1: Belum ya.
0: Sedang proses, karena beberapa dalam 2 bulan terakhir saya sering beberapa kali ketemu sama orang untuk melakukan kerjasama kayak gitu. Kalau untuk hanya sponsor kecil-kecil kayak ngasih apa namanya produk buat isian goodie bag itu udah lumayan banyak.
1: Lumayan banyak. Cuman yang pendanaannya sifatnya dana fresh money yang seger, yang buat operasional lah paling tidak ya, itu yang susah gitu ya dibutuhkan. Bagaimana dengan peran pemerintah kota daerah sendiri Mbak Firda? Apakah juga akhirnya mengetahui dan kemudian support kegiatan ini atau kayak mana?
0: Kalau pemerintah kota kabupaten yang kami tuju, kayaknya belum ya. Cuman waktu di Ngawi, saya juga kerjasama salah satu anggota DPRD provinsi dapil sana gitu. Dapil sana karena memang beliau klien saya. Saya kan juga konsultan branding juga ya. Itu beliaunya waktu pemilu kemarin saya bantu. Terus waktu saya ngadain kegiatan di dapil beliau, saya minta bantuan walaupun dapetnya sedikit.
1: Ya, tapi disupport lah ya, ya kan? Disupport. Itu paling gak disupport ya. Nah, itu kendala yang selama ini mungkin muncul ya, karena kan setiap kegiatan itu juga pasti harus ada operasionalnya gitu. Kemudian apa namanya minimnya belum adanya perhatian dari pemerintah kota atau minim sekali gitu ya.
0: Jadi memang untuk kami biar apa ya, karena mungkin nggak tahu ya,
1: betul.
0: Ya, kami menggandeng ya kemarin waktu kegiatan kalau untuk di Ngawi kami menggandeng Iki Ngawi kalau yang di Banyuwangi Banyuwangi 24 jam, terus waktu di Pasuruan kami menggandeng TV 9. Karena memang ada saya kenalan beberapa media kayak gitu.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa ini ya kegiatan-kegiatannya walaupun tapi online masih jalan kah? Atau setelah 17 bulan ini kita kegiatan offline kemudian online ditinggalkan atau bagaimana?
0: Online masih, tapi masih. Online kemarin kita fokusnya ke ibu-ibu ya. Jadi saya selain khusus rumah, selain Rumah Gagas, saya juga mendirikan Mom's Voice.
1: Mom's Voice.
0: Itu untuk ibu-ibu,
1: kayak mana itu?
0: Ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang melek politik. Jadi tapi untuk kegiatannya dinaungi sama Rumah Gagas untuk ini ya apa pelaksanaannya kayak bikin poster.
1: Ibu-ibu dan yang melek politik.
0: Ya itu. Dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Oke. Kegiatannya kayak mana ini? Sedikit aja di spill ya.
0: Hanya online aja sih.
1: Oh, hanya online aja.
0: Webinar-webinar. Kami beri edukasi-edukasi enggak hanya tentang politik. Kayak kemarin bulan Desember kami ada edukasi mitigasi bencana karena pas habis banjir Sumatera ya.
1: Waktu itu ya sempat ya.
0: Terus apalagi ya waktu itu tentang ini juga finansial keluarga juga. Terus tentang ini apa namanya? Perlindungan hukum untuk perempuan. Kayak gitu.
1: Efektif dan dirasakan oleh masyarakat begitu ya.
0: Iya, jadi
1: oleh ibu-ibu ya, yang sebagian mayoritas adalah ibu-ibu apa ini?
0: Kalau untuk ini profesinya rata-rata ini ya, apa
1: ibu rumah tangga.
0: Ada ibu rumah tangga, pure rumah tangga banget
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ada juga dosen,
1: akademisi juga ada.
0: Akademisi, terus entrepreneur dan sebagainya.
1: Oke, baik. Jadi antara Rumah Gagas dan komunitas tadi apa?
0: Mom's Voice.
1: Mom's Voice ini saling berjalan.
0: Iya, jadi Rumah Gagas menurut saya jadi ini aja yang menaungi karena kan ini kami sedang proses jadi yayasan.
1: Oke.
0: Rumah Gagas ini. Nah, nanti Mom's Voice itu bagian di bawahnya, jadi programnya.
1: Programnya yang salah satunya adalah
0: yang enggak terlalu banyak.
1: Baik.
0: Jadi nanti akan dinaungi seperti itu.
1: Luar biasa. Terus ketika para donasi ini belum ada, belum bergabung, dananya dari mana, Mbak? Ini spill aja nih kalau boleh tahu.
0: Kalau pribadi. Dana utama dana pribadi saya dan juga didukung sama teman-teman
1: suami.
0: Semua.
1: Oke, keren dengan suami gitu.
0: Teman-teman
1: ya.
0: Semua, teman-teman relawan semua, gitu. Relawan. Kami iuran sukarelawan, tapi ya utamanya ya backupnya saya sebagai foundernya gitu.
1: 50 orang teman-teman relawan. Itu ya Mbak ya, yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp-nya
0: 50 orang.
1: Gagas bersama 50 orang dalam grup ya, ada di grup semua.
0: Iya, dalam grup. Tapi kalau untuk penerima manfaatnya kita sudah ribuan orang.
1: Ribuan orang.
0: Selama 18 bulan
1: itu. 18 bulan sudah ribuan orang ya. Volunteer-nya hanya 5 orang saja.
0: 50.
1: Oh, sorry. 50 orang saja.
0: Iya.
1: Tapi dirasakan oleh ribuan orang. Terus proses untuk menjadi yayasan sudah sejauh mana, Mbak?
0: Sebenarnya kami kemarin sudah ini ya, kalau untuk ikut kayak berapa kali kompetisi-kompetisi ide, itu kami pakai bendera yayasan teman saya. Itu karena gini, saya teman saya punya ini legalitas yayasan, tapi nggak ada orangnya gitu.
1: Oh, oke.
0: Ya cuman ya abis bikin udah
1: gitu ya.
0: Saya punya ini komunitas tapi belum bikin gitu kan. Sementara pakai itu, biar apa kita hemat juga.
1: Betul.
0: Misalkan kalau daftar kan lumayan kan beberapa juta. Nah, saya pikir beberapa juta yang penting buat kegiatan dulu lah gitu. Mm-hmm. Nanti kalau udah ada funding-funding masuk, mm-hmm, baru nanti kita tabung untuk legalitas sendiri.
1: Udah legalitas sendiri, artinya sekarang pun bisa berjalan, sudah punya legalitas walaupun itu bukan punya sendiri gitu, yes, ya.
0: Tapi dan namanya hampir sama juga.
1: Oh, namanya sama. Apa rumah apa?
0: Rumah Garuda Nusantara.
1: Oh, Garuda Nusantara, gagas juga ya. Garuda ya, disikat-sikat gitulah ya.
0: RGN dan RGB.
1: Oke, okay. Mas Iqbal gabung di komunitas ini keuntungannya secara finansial apa sebetulnya?
2: Belum ada ya.
1: Belum ada.
2: Belum ada karena masih 1 tahun ini. Masih
1: keuntungan apa yang didapetin?
2: Ilmu pertama.
1: Ilmu.
2: Ilmu dari Mbak Fida juga iya.
1: Ilmu kanuragan, iya. Bukan ya?
2: Mbak ilmu dari Mbak udah diizinkan sama Mbak Fida untuk ngasih amanah deh.
1: Jadi gitu ya.
2: Ya dijalankan aja sampai setahun kedepannya bagaimana.
1: Sempat gimana?
0: Jadi Mas Iqbal ini juga saya pilih jadi nanti jadi ketua yayasannya.
1: Oh.
0: Saya sebagai pembina nanti dia ketua yayasannya. Gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ada ini regenerasi gitu ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Regenerasi. Kalau selama ini kan masih dipegang sama Mbak Fida sendiri nih. Oke. Okay. Suami support Mbak?
0: Support banget.
1: Support banget. Keluarga mungkin, aman ya?
0: Apa?
1: Keluarga aman ya?
0: Keluarga aman, anak aman. Gitu.
1: Artinya nggak sampai kemudian terus ekonomi keluarga juga berpengaruh enggak ya?
0: Oh enggak sama sekali karena untuk penghasilan dari suami buat kehidupan keluarga pribadi kan,
1: oh, okay.
0: Untuk dapur sendiri.
1: Dapur sendiri.
0: Nah saya kan juga ya itu tadi kerja remote gitu kan, hasilnya untuk kegiatan sosial.
1: Nggak rugi Mbak, artinya kerja remote buat sosial terus buat Mbak sendiri apa dong?
0: Alhamdulillah masih sehat.
1: Itu
0: kita sebagai investasi sosial ya. Investasi sosial. Jadi saya pikir saya kalau ini ya, ketemu anak-anak kecil terus kita habis kita kasih ketemu lansia terus kita beri sesuatu yang itu mereka itu sangat seneng dan saya makin seneng gitu.
1: Wow, barakallah. Akhirnya saya luar biasa.
0: Kelihatan sangat muda aja.
1: Oh iya muda bingit ya.
0: Karena sering ketemu orang gitu kan.
1: Bahagia
0: gitu. Menurut saya lebih berharga dari harta yang seperti apa gitu.
1: Iya, luar biasa. Ini panggilan yang luar biasa. Mbak Ayu sendiri gimana? Apa yang Mbak Ayu dapatkan keuntungan secara finansial, mungkin pekerjaan atau link atau apa setelah bergabung Rumah Gagas ini, apa yang Mbak Ayu ini rasakan manfaatnya untuk diri sendiri?
3: Branding. Iya.
1: Branding seperti apa yang didapatkan Mbak Ayu setelah bergabung dengan Rumah Gagas Bersama ini?
3: Karena setiap ada kegiatan Rumah Gagas Bersama itu selalu berpartner dengan media. Seperti yang disebutkan tadi ada TV9, Iki Ngawi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ pastinya juga disebut narasumbernya dari sini, dari situ gitu. Akhirnya nama saya juga ikutan muncul.
1: Iya. Bayu sebagai narasumber itu juga memberikan edukasi juga berarti.
3: Iya.
1: Bayu profesinya sebagai guru.
3: Pernah jadi guru tapi resign.
1: Oh, akhirnya kerinduan itu terjawab ya dengan mengikuti di kegiatan Rumah Gagas ini ya, ngajar iya, lagi benar. Berarti. Oke, luar biasa. Wow, pendengar, ini menarik sekali ya, Rumah Gagas Bersama. Kalau misalnya Anda pun juga tertarik atau ingin membantu kegiatan sosial yang digagas oleh Mbak Firda dan kawan-kawan ini, bisa ya Mbak ya, gimana caranya pendengar kita yang mau bergabung untuk support, misalnya memberikan dukungan, donasi, itu bentuknya kayak gimana? Atau ada aturan atau arahannya kayak mana Mbak?
0: Pertama kalau kepo itu bisa follow dulu Rumah Gagas Bersama di
1: Instagram
0: rumahgagas.id. Nanti dari situ bisa DM, nanti di follow up sama admin dan juga nanti saya juga. Itu kalau misalkan mau lihat-lihat dulu gitu. Tapi kalau mau langsung habis dengar kita di radio ya.
1: Iya.
0: RRI. Ya bisa nanti menghubungi saya secara pribadi biar lebih cepat mungkin ya daripada ke admin dulu.
1: Betul.
0: Itu nanti gimana misalkan punya brand mau kerjasama juga bisa, atau punya komunitas yang mau kerjasama juga jadi community partner itu juga bisa, atau saya juga ada ya namanya sponsor utama kami itu di salah satu perusahaan percetakan di Sidoarjo, milik tetangga saya, dia menggratiskan seluruh urusan percetakan untuk Rumah Gagas Bersama.
1: Wow.
0: Dari awal.
1: Dari awal ya, sampai sekarang gitu.
0: Banner-banner, gantungan kunci dan semuanya itu digratiskan.
1: Digratiskan karena memang ini kegiatannya untuk sosial ya. Jadi ketika nanti ada yang mendengarkan dan ingin bergabung. ACSR misalnya perusahaan ingin juga memberikan support bantuannya kepada adik-adik atau kepada masyarakat gitu, boleh ya?
0: Boleh banget.
1: Rencananya ini setelah dari sini apakah akan ada kegiatan lain ini sampai penghujung tahun 2026?
0: Bulan depan kami ada kegiatan di Desa Belung, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Mm-hmm. Itu kami ada kegiatan Kampung Berdaya, Safari Kampung Berdaya.
1: Safari Kampung Berdaya.
0: Selama 2 hari, itu kegiatannya mulai dari sekolah berdaya, edukasi ke sekolah tadi. Mm-hmm. Kemudian ini, bootcamp pemuda desa. Mm-hmm. Jadi kami melakukan edukasi kepada pemuda-pemudanya. Sehingga apa ketika kami tinggalkan, tetap ada kader-kader kami di sana.
1: Nah, itu dia. Itu. Kadang-kadang kalau udah pergi dari situ, udah hilang lagi gitu.
0: Iya, kami ajarkan tentang komunikasi dan advokasi masyarakat, dan juga pelatihan membuat mapping dan branding potensi desa. Itu untuk materinya. Kemudian ada juga workshop daur ulang limbah fashion untuk ibu-ibu PKK di sana nanti.
1: Daur ulang limbah fashion untuk ibu-ibu PKK. Jadi memang benar-benar diberdayakan gitu ya. Masyarakat memang benar-benar diajak terlibat. Di samping itu pula juga anak-anaknya pun juga diberikan edukasi gitu ya, yang luar biasa.
0: Iya, karena memang banyak desa itu yang mengeluh seperti itu. Jadi mereka punya program tapi gak ada penggeraknya. Bahkan kemarin di thread saya itu ada yang DM, itu salah satu ibu PKK di salah satu desa di Trenggalek, itu pengen kami datang ke sana.
1: Datang ke sana.
0: Karena mereka kekurangan SDM, dengan dana yang seminim itu, gimana caranya untuk mengembangkan UMKM, potensi desa dan sebagainya itu susah banget. Nah, beliau pengen, saya butuh orang-orang seperti Mbak Firda buat datang ke sini gitu.
1: Berarti next ke Trenggalek ini berarti?
0: Mungkin. Sebenarnya ada beberapa request dari daerah lain juga sih. Kita mau roadshow.
1: Kayak
0: kampanye ya. Gitu.
1: Oke deh, satu-satu saya pengen tahu ini harapannya Mas Iqbal untuk Rumah Gagas Bersama ini ke depan.
2: Rumah Gagas Bersama masih memberi apa ya?
1: Harapannya apa nih ke depan? Harapannya apa? Pengen apa dari Rumah Gagas supaya apa gitu? Doanya apa nih? Gitu aja doanya untuk Rumah Gagas apa?
2: Makin dikenal sama orang.
1: Makin dikenal sama orang.
2: Makin apa ya? Bisa dipercaya sama orang nantinya. Dan Rumah Gagas ini nantinya bisa berjalan di kota-kota lainnya.
1: Betul.
2: Yang membutuhkan dan bisa belajar bareng dengan kota-kota lain atau desa-desa lainnya. Itu
1: baik,
2: sih
1: baik.
2: Yang kita butuhkan.
1: Lebih dikenal. Lebih gitu dikenal. Ya. Kalau Mbak Ayu, apa nih harapannya Mbak Ayu?
3: Harapannya itu semoga Rumah Gagas semakin luas jangkauannya, terus diakui perannya sebagai mitra yang dapat diandalkan.
1: Amin, ya, amin ya. Semoga nanti akan ada mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan Rumah Gagas ya. Mbak Firda sendiri sebagai founder dan juga penggagas dari Rumah Gagas Bersama ini apa Mbak harapannya?
0: Kalau harapannya sebenarnya nggak hanya tentang meluas atau banyaknya mitra ya, tapi bagaimana pergerakan yang kami lakukan untuk mendidik diri kita sendiri. Misalkan nih, kita memberikan pelatihan tentang anti-bullying dan kekerasan seksual. Apakah kita bisa menerapkan untuk diri sendiri dan keluarga? Itu penting. Itu kan jadi alarm buat saya sendiri gitu loh.
1: Reminder ya.
0: Kita habis bikin kegiatan kemana daerah. Ternyata nanti di rumah kita membiarkan hal seperti itu, misalkan
1: beda,
0: untuk anak,
1: betul,
0: untuk saudara, kita cuek dan sebagainya, itu jangan sampai. Kemudian tentang sampah, misalkan tentang lingkungan hidup, kita memberikan edukasi. Ternyata di rumah kita sendiri kita masih curang dengan pengelolaan sampah, itu jangan sampai. Jadi reminder sendiri kita.
1: Jadi harapannya adalah ketika kita ingin berbagi kebaikan untuk orang lain, ya kita harus juga bersikap baik untuk diri kita sendiri. Sejauh mana kita bersikap baik untuk diri kita sendiri, ya itulah yang akan kita berikan kepada orang lain, begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Luar biasa. Terima kasih Mbak Firda, terima kasih juga Mas Iqbal, Mbak Ayu sudah hadir. Nanti insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, kita bisa dikabari ya.
0: Siap.
1: Baik, saya Jody Wanda, pamit, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di program selanjutnya. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggalnya tanggal 23 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk berbagi nostalgia bersama dengan mendengarkan ya lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu pembuka tadi dari Afgan dengan Dia sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung malam hari ini mendengar, dan langsung saja Anda bisa telepon ataupun juga mungkin kirim WhatsApp di 08133 1-4992. Kalau telepon langsung bisa deringkan di 0315345474 ya. Jangan lupa juga sebutin passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda langsung jawab dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Gampang sekali. Yuk, kita mulai aja ya. Dari siapa kegerangan? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Shichi Baroka.
1: Assalamualaikum, malam juga.
0: Iya, waalaikumsalam. Amos, Donte, Maca.
1: Dan seharian.
0: Oh iya. Senengnya. Gitu ya.
1: Ini videonya di Panjang Jiwa Permai itu ambuer.
0: Terus, itulah sekilas berita dari Bu Siti. Kalau saya diceritain ya, aku seru. Lah pokok dia ngomong-ngomong, aku seru. Iya.
1: Yo, nyeru.
0: Diceritain.
1: Tebak-tebakan.
0: Apa?
1: Ayo.
0: Apa? Bisa.
1: Apa yang paling pinter?
0: Hujan, apa?
1: Benda apa yang paling pinter?
0: Kalkulator.
1: Tidak, salah.
0: Apa ya, benda apa yang paling pinter? Komputer.
1: Tidak.
0: Sebentar.
1: Satu lagi, kalau enggak bisa jawab, tak jawab sendiri.
0: Loh ya, apa sih? Benda apa yang paling pinter itu apa ya Bu Siti ya? Sebentar. Saya tunggu. Apa ya? Apa Bu? Benda.
1: Bantu ya.
0: Sebentar.
1: Pak Parno ya, bantu ya.
0: Bantu ya Pak Parno ya.
1: Pas jadi kocur nanti.
0: Bentar, saya mikirin Ibu, benda apa yang paling pinter? Buku.
1: Salah.
0: Kipas angin.
1: Salah.
0: Lampu.
1: Pinter lah ngono. Iya, karena lampu berterus terang.
0: Apa? Ya pinteran.
1: Jujur kan?
0: Terus terang. Iya.
1: Pinter ya, katanya tak jawab sih.
0: Aku kok ya pinter. Burung apa yang kalau terbang sampai ke langit?
1: Daono.
0: Ada lah.
1: Burung itu, porak yang
0: berkendaraannya.
1: Kendaraannya Nabi Muhammad.
0: Lapo, enggak usah. Burung ada satu, burung nekat wis lah pokok nang langit atau nekat deh wis. Udah. Lagunya apa?
1: Malaikat Jibril
0: wis,
1: gak orang.
0: Burung kok malaikat Jibril ya, Mas. Kan
1: kok pinter sih nyawa.
0: Pinter burung. Iyalah.
1: Mas Joy kok ganteng
0: pisan. Nah, iyalah, anak maunya iki berarti. Apa lagunya?
1: Liodra yuk.
0: Liodra baru Bu, ya wes. Liodra gak boleh sih, terlalu baru sih. Gak bisa Bu, gak ada keluar. Langsung tak ketik Liodra, langsung gak keluar lagunya.
1: Apa ya sih? Raskar pulang.
0: Siap. Gak usah nyanyi. Ada nyanyi barang.
1: Oke. Salamnya buat Pak Edres, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, Umi Kristia di Pondok Mari, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio.
0: Oke.
1: Nanti ini Bu ya. Yanti.
0: Oke, jangan banyak-banyak, cukup 5 orang aja. Terima kasih. Ayo, yuk, selamat malam. Assalamualaikum. Nanti saya disemprit nanti sama yang lain ya. Jangan banyak-banyak. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya
2: berbagi
0: nih?
2: Rindu, ah. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mama Yu. Yuk, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Yo, silakan lagunya.
2: Enggak,
0: masih banyak kok, masih baru berapa menit pemanasan. Apa Bu lagunya?
2: Oke, lagunya Ada Kamu dari Hari Mukti.
0: Itu tahun 90-an loh Bu, yang 2000-an? 2000-an yang agak baru. Halo Bu. Ibu. Nah, hilang suaranya. Bu Mamayu. Mama Yu,
2: iya,
0: lagunya nggak bisa Bu, yang tahun 2000-an ya, 2000-an.
2: Halo.
0: Halo, tahun 2000-an lagunya Ibu, 2000-an.
2: Oh, ya. 2000-an.
0: Ya.
2: Ya, aku lagunya siapa ya?
0: Ya nggak tahu dong.
2: Lagunya dari ini.
0: Ini.
2: Raja, Sidirila bisa.
0: Sivilia bisa, yang mana? Aisy Teru. Ntar dong, yang telepon tunggu dulu ya, keputus nih.
2: Cinderella.
0: Cinderella. Itu yang nyanyi.
2: Cinderella.
0: Cinderella pun tiba. Oh, itu bukan Sivilia yang nyanyi Bu, itu Raja Bu.
2: Lah ya aku bilang Raja.
0: Oh, Cinderella.
2: Judulnya Cinderella.
0: Siap. Salamnya buat siapa? 5 orang aja.
2: Salamnya Bang Kobar, Bumi Yanti Queen, Bunda Wira, Mas Bandi,
0: oke,
2: Mas
0: satu
2: Ali
0: lagi.
2: Yang
0: sip.
2: Asik,
0: oke, Pak makasih.
2: Tua.
0: Yuk, udah.
2: Tidak ada.
0: Sudah. Ini. Sudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu Yuni, Solo Tigo?
3: Anu Mas, puji Tuhan saya sehat.
0: Oh ya, silakan Bu, lagunya tahun 2000. Sehat Ibu.
3: Ya Mas, anu, kok kalau pakai telepon WA kok enggak bisa ya Mas?
0: Gantian Bu, ini yang masuk buahnya, soalnya bukan enggak bisa, tadi Ibu masuk terus nutup teleponnya Mama Yu masalahnya. Gitu. Jadi
3: ini enggak aneh loh Mas, saya pakai seluler ini.
0: Lah iya, gantian, bukan enggak bisa. Tadi Mama Yu telepon pakai HP, pakai WA bisa.
3: Oh iya
0: ya. Ya, gantian, memang harus satu per satu ya.
3: Iya Mas.
0: Oke. Silakan lagunya apa ini?
3: Agnes boleh Mas?
0: Agnes Monica boleh dong. Yang mana?
3: Sebuah Rasa.
0: Sebuah Rasa, siap. Salamnya buat siapa?
3: Jangan anu ya Mas, yang rasa stroberi.
0: Oh, rasa ketupat wae Bu, nanti saya kasih rasa kupat.
3: Sama anu, pujak tinggal.
0: Yo ya, pasti toh, gaduh-gaduh kalau oke Bu, salamnya buat siapa ini Bu?
3: Iya, ada Ibu Nana, Ibu Titi, terus ada Om Queen, terus ada Pak Wandi, Bang Kober, semuanya aja ya Mas.
0: Siap.
3: Untuk Mas Yu, sukses tugas. Sehat selalu.
0: Siap.
3: Tuhan memberkati ya Mas.
0: Siap, terima kasih ya Bu. Ya, malam, bareng. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Mas Budi Sasena, selamat malam. Ya.
4: Selamat malam, gimana punya kabar?
0: Baik, Mas Budi.
4: Ya, Kang Jo, aku baik, apa kabar Bu? lagunya ini tahun 2000-an ya Bang.
0: Betul, Sura. Betul.
4: Eh, lagunya nanti aku oh, itu aja. Kalau bisa Rati Purwasi bisa ya.
0: Loh, tahun 2000-an Rati Purwasi ya apa sih Mas Iki Kuyon ta? Cok Kuyon, tahun 2000.
4: Iya, iya, iya, iya.
0: Ah, hmm.
4: Anggun Jasmine yang enggak bisa ya.
0: Anggun ada yang tahun 2000-an yang mana dulu? Yang lagu Hanyalah Cinta atau Mantra?
4: Ya boleh. Itu, ya itu aja lah.
0: Yang
4: ya,
0: mana? Itu. Mantra?
4: Ya, yang tadi, yang, ya pasrah ya.
0: Kok pasrah sih? Ya apa, gak kerungu, aduh bahaya ini, bahaya ya, gak?
4: Enggak,
0: gak ngerti lagunya.
4: Tadi loh, yang disebutkan jenengan tadi loh.
0: Hanyalah
4: Cinta. Pertama.
0: Hanyalah Cinta.
4: Ya, ya, ya itu aja.
0: Apa sih? Apa sih? Gak ngerti lagu
4: aku
0: nih
4: lupa,
0: aduh gak ngerti lagu nih Liane Mas Liane ya. Kalau gak tahu gak usah nanti daripada
4: ya, ya wes salamnya buat semuanya saja ya apa terkecuali aku saling bingung Mas lagu-lagu
0: ngapain kok bingung gak usah ya. Bingung kalau bingung pegangan sebelahnya kursi
4: ya wes salamnya buat semuanya saja ya tanpa terkecuali katanya buat diri silakan masuk
0: ya.
4: Ya assalamualaikum
0: om salam. Jadi kenapa harus tahu lagunya? Bukan hanya sekedar request gitu ya. Kasihan yang benar-benar pengen dengerin lagunya nanti. Kan judulnya kan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah harus tahu lagunya paling tidak ya. Wajib itu hukumnya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam juga abangku.
0: Siap.
5: Terima kasih. Aku rindu setengah mati.
0: Oke, rindu setengah mati.
5: Ya.
0: Salamnya.
5: Salamnya buat Mama Yu, Bu Yu di Solo Tiga tadi, terus buat Tira Meli, Mas Bandi, Pak Tua, satu lagi Bu Nana dan Bu Istikaro.
0: Mm-hmm.
5: Ibu satu Bang Jo, Pak Mul.
0: Oke.
5: Bang Joel, Maturun. Terima kasih.
0: Mari, sama-sama. Oke. Rindu setengah mati. Satu lagi ya. Nanti yang di WhatsApp boleh di apa gabung setelah yang satu ini. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam
0: itu. Malam Abawi.
6: Pati semua tak sama.
0: Baik.
6: Salam buat Wati Ramli, Pak Lukiawan, Bu Wira, Bu Nana, Mama Yu, dan Tulang Kobar.
0: Uh-huh.
6: Buat Mas Yu, matur nuwun.
0: Siap. Baik, terima kasih untuk Bang Kobangsi tadi yang sudah gabungkan ada Abawi.

0: rindu setengah mati ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu setengah mati, oh enggak ya. Memori lewat lagu. Kita akan kembali ke laptop lagi. Ada yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Demi waktu, ungu ya. Salamnya untuk Ibu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi dan Bu Siti. Ya, dan semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mendengarkan begitu ya. Terima kasih buat Pak Mariono dari Tulungagung. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Requestnya Gigi ya, Facebook ya. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Bibi, Bu Nur, Fadila, Bu Siti Rumia. Buat Mas Jody Yuandanya terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Ibu Siti Rumia dari Tuban. Bukan ya, dari Surabaya ya. Oh, Sri Suhartini, sorry. Ibu Sri Suhartini dari Surabaya. Kalau Ibu Siti Rumia dari Tuban, belum saya baca Ibu ya. Terima kasih Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Kita ke line telepon nih, adakah yang mau bergabung malam hari ini? Silakan 0315345474. Saya buka kembali untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Lagunya ini aja Mas, dari Dewi Dewi.
0: Dewi Dewi boleh.
1: Mengapa, oh mengapa.
0: Oke, siap.
1: Mengapa tuh Mas?
0: Bu raruh aku Bu.
1: Kok gak diangkat aku Mas?
0: Lo ya orang wayah ayo Bu ya nanti.
1: 5 atau 10 atau 15 iki.
0: Lah ilah ilallah kok ya saya takonnya atau iki piye 5 orang tuh Bu.
1: Saya lali muni 10.
0: Saya boso Tulungagungnya jadi keluar nih.

0: Oh ya, gimana ini Bu ini? Ya.
1: Detung, detung.
0: Ya.
1: Buat Bumus, Bu Nana. Terus apa iki ya? Terus Bu Hartini, Bunda Wira, tonggoku dhewe. Terus satu lagi sapa iki ya? Iki ae Mas Ali ae.
0: Oke.
1: Satu lagi Pak Idris. Siap. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih ya. Kalau 5 orang itu enak ya, jadi semua orang bisa kebagian. Kalau disalamin yang ini, mungkin gak disalamin yang itu ya. Yang pasti semuanya harus sabar ya, semuanya harus menunggu giliran, nanti saya angkat teleponnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Halo Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Aku dan Dirimu dari BCL dan juga Ari Lasso, selalunya buat Ibu Hartini, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Nana, Pak Mulyono. Terima kasih Bang Jo ya. Salah kerik katanya ya. Gak apa-apa Bu, salah kerik, salah ketik ya kan. Yang pastinya semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Oke, mengapa mengapa sudah kita nikmati bersama dari Dewi Dewi alias Mahadewi ya. Ini saya juga agak-agak gimana ya antara Dewi Dewi dan Mahadewi. Yang pastinya ini dari Republik Cinta Manajemen punya Ahmad Dhani ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kemudian juga saya mau sapa-sapa nih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya. Ada Ibu Nana, halo Ibu Nana, Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Jo. Requestnya Ari Lasso and Melly Goeslaw, Apa Arti Cinta. Salam sehat buat Bu Yuni Salatiko, Ibu Istiharo, Mama Yu, Budian, terus Mbak Rika Herlin, Mas Asa, Mbak Awi, Pak Freddy, dan semuanya. Makasih ya Mas Jo.
0: Terima kasih. Ari Lasso-nya nanti gabung sama Becel ya Bu ya. Dengan apa tadi itu, Aku dan Dirimu. Request Dewa 19, Aku, Kau dan Dia iki sopo ya. Formatnya dong, formatnya tulung, formatnya dong ya. Kalau mau masuk rumah harus permisi dulu ya. Ada Ibu Nani, halo Bu Nani. Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Elemen, Rahasia Hati. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu kalau pulang hati-hati ya. Oke deh, siap Bu, terima kasih banyak ya, sudah saya siapkan gitu. Siap, kalau begitu Rahasia Hati dari Elemen. Elemen, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, Memori Lewat Aku.
0: Bu Dewi, ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ayo, dari Memes ya?
0: Memes, tahun berapa Bu? Memes, 90-an itu Bu.
2: Ini tahun berapa?
0: Ini tahun 2000-an. Memes yang mana dulu? Sebentar.
2: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang, sebentar ya. Saya cek dulu ya Bu ya. Memes, ya. Terlanjur Sayang. Kok nggak keluar ya lagunya? Oh, nggak bisa Bu. Ini tahun 94, sorry.
2: Oh, apa ya Bang Jo?
0: Tahu deh.
2: Meriam Belina nggak bisa?
0: Ya nggak bisa, toh Bu. Kok Meriam Belina orang Memes aja nggak bisa?
2: Udah, ikut aja udah.
0: Siap.
2: Salam ya. Mayanti, Bumira, yeah. Bukiti, Pak Idris dan Bang Kopan. Dan semuanya sudah. Dan Bang Jo, makasih.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya belum bisa keputar. Yang bisa-bisa aja ya Bu ya. Kalau Ibu bingung ya, Ibu bingung lagu tahun 2000-an itu kayak mana, nanti kita puterin deh lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Hai.
0: Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Aja kalau bilang lima tok itu aku ketawa.
0: Loh, terus gimana dong?
3: Saya lagunya Harry Tasman.
0: Belum bisa Bu, yang lain Bu. Yang 2000-an Bu, agak baru.
3: Oh, yang 2000-an
0: ya.
3: Epit G.A.D.
0: Yang judulnya ya.
3: Lagunya apa ya enaknya ya?
0: Aha.
3: Dan apa, tak ada bedanya.
0: Tak ada bedanya. Tak ada. Sebentar Bu ya.
3: Tak ada bedanya.
0: Ya.
3: Lagunya tahun untuk berapa? Umi Yanti Queen yang sedang dalam perjalanan.
0: Bu, belum bisa Bu. Sorry. Lagunya tahun 90-an. Ini yang tahun 2000-an Bu.
3: Oh, 2000-an.
0: 2000-an. Itu tahun 93, 94. Halo, maaf ya.
3: Waduh.
0: Kalau
3: 2000-an ya Doremi.
0: Udi Doremi ya.
3: Udi Doremi. Budi Doremi, lagunya boleh dipilih Mas Jo aja.
0: Oke.
3: Ya, lagunya untuk Umi Yati Queen yang dalam perjalanan, di hati Umi. juga Oma Agustina, juga Butiara, Mama Yu, Pak Idris, orang dua ini, dua katanya, Pak Idris juga, Pak Freddy, Bu Siti, Bang Kobar. Makasih Mas Ju.
0: Iya, sama-sama Ibu.
3: Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BCL ya, dan juga Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu sudah kita nikmati ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Juadi Yuanda, kita kembali nikmati kebersamaan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih satu jaman lah ya, kita akan bersama-sama. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Selamat malam Kak Jo.
0: Silakan.
1: Lagunya apa Kak Jo?
0: Silakan, monggo dipilih tahun 2000-an ya Pak Mul.
1: Oh bebas ya ini ya.
0: Tahun 2000-an Pak Mul ya. Indonesia.
1: Oh ya, 2000-an cari anu aja, carikan wali. Caca di balik batu.
0: Oke, salamnya buat.
1: Salamnya untuk seluruh pendengar setia yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya dari Bendul Merisi Surabaya. Gitu ya Pak Mul ya. Betul ya. Oke, di belakang Pak Mul ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Oke, Pak Tua.
2: Ada bubuan tiga tadi. Cuman yang satu nerombol-nerombol ya, gak apa-apa. Salam balik buat Tante Jo Tuban. Kedua buat Abah Alwi di Tenggumung. Yang ketiga buat Bang Polka di Mojosari. Yang barusan tadi itu MBG ya.
0: Apa itu?
2: Mul Pos Gembili. Gembili bukan Bendul Merisi.
0: Oh, Gembili, Jalan Gembili Pak. Betul, nah, iya. Kecamatannya Bendul Merisi.
2: Mul Pos Gembili.
0: Ya, MBG.
2: Iya. Saya request lagunya Kepingin Manja bersama Doni Sibarani.
0: Oke.
2: Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Siap, terima kasih Pak Tua. Sehat selalu untuk Bapak ya dan juga keluarga. Ada yang sudah bergabung lagi nih malam hari ini, Mbak Rika Herlin. Itu link share YouTube kalau belum apa sih Mbak? Mbak mau request lagu ini, ketik aja judulnya gitu Mbak, nggak perlu dikirim link YouTube-nya. ngadi-ngadi tanpa batas waktu ya. Ini baru ya Mbak, belum bisa diputerin. Terima kasih. Yang tahun 2000-an 2000 awal gitu ya. Ada, oh Mbak Tanti, selamat malam Mbak Tanti, apa kabar? Request lagunya Mbak Tanti di Pumpungan ya, Harus Kaku Mati dari Ada Band. Wah, Ada Band-nya tadi udah di request. Udah keduluan tadi sama Pak Tua gitu ya. Semoga tidak kuciwa rata. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini pendatang baru Bang.
0: Hai, salam kenal. Dengan abang siapa ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, di Palu.
0: Bang Nasrun. Oke, apa kabar Bang Nasrun? Ya, sehat?
3: Alhamdulillah, sama-sama kita Bang, baik-baik selalu.
0: Dari Palu ya, luar biasa. Tiba-tiba kok gabung ke Surabaya ini apa? Yang apa, cerita apa nih kok bisa tiba-tiba gabung ke Surabaya ini Bang Nasrun?
3: Iya, namanya kita kan saya ini apa namanya hobi juga menelpon
0: dari luar biasa ya ya, terima
3: masih
0: kasih
3: di, iya masih di Surabaya juga
0: ya, baru gitu kok ya. saya baru dengar suara Bang Nasrun ini ya. Salam kenal ya Bang ya, salam kenal. Bagaimana cuaca di Palu ya, bagaimana ya. Cerah ya. Oh baik. Silakan Bang Nasrun, mau dengar lagu Indonesia ini ya?
3: Iya.
0: Apa Bang?
3: 2000-an.
0: 2000-an betul.
3: Oke, lagunya Ungu.
0: Ungu udah tadi. Demi Waktu tadi sudah keluar.
3: Iya, Demi Waktu ya.
0: Yang lain mungkin.
3: Sudah.
0: Udah. Tadi udah keluar ungunya atau salam-salam aja mungkin.
3: Oh ya, lagunya anu
0: jadi. Apa? Kurang jelas, Abang.
3: Lagunya Samson.
0: Oh, Samson, boleh. Yang mana itu?
3: Kenangan terindah.
0: Kenangan terindah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
3: Ya, pertama-tama Bang Lagenya, sambut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin.
3: Semua kurunya di proses Surabaya lebar tugas sebentar. Berjahat, sambut satu hati semuanya. Yang sudah Mas Dali, sambut kenal ya. Lalu, bareng keluarga rumah selanjutnya. Terima kasih, Bang.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun lo ya dari Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal, semoga terhibur, semoga sehat selalu. The house, yo. Yo yo yo. Yo ya. Yo.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ada Mas Arma yang sudah bergabung ya. Halo Mas Arma, selamat malam. Ya, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari The Rock ya. Triad ya, The Rock Ahmad Dhani gitu ya, dengan judulnya Munajat Cinta. Baik, ditunggu ya Mas Arma, selamat berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: Samson ya, dengan kenangan terindah sudah kita nikmati bersama. Semoga menjadi sebuah kenangan yang terindah gitu ya, buat kita semuanya yang masih setia bersama kami malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Seuman Mas Uya. Seuman. Apa kabar Mas Bandi?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Yu.
0: Boleh.
1: Lagunya Mas Yu.
0: Monggo.
1: Anditi. Semenjak ada dirimu.
0: Mantap, mantap. Semenjak ada dirimu. Oke.
1: Okay. Ya, terasa indahnya.
0: Semenjak kau ada di sini.
1: Di sini. Ku mampu melupakannya.
0: Iya.
1: Kau pun yang dilupa.
0: Masa lalu. Oke, Mas. Silakan.
1: Banyak. Orang baru Mas ya.
0: Betul.
1: Fans baru Mas.
0: Betul.
1: Iya, salam kenal Mas ya.
0: Ya.
1: Salam buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli. Itu aja Mas Yu.
0: Yep.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Bandi, sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Pemakai Rindu, memori lewat aku.
0: Mas Irfan, apa kabar Irfan?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mas Ju.
0: Cua Mojokerto gimana? Cuaca hujan kah?
2: Kemarin hujan Mas Ju. Gak tahu
0: terus,
2: minggu
0: ya?
2: Mas. Senin apa Senin masuk selesai itu
0: hujan. Oh iya. Surabaya itu weres pol-polan ya.
2: Pagi ya Mas Ju.
0: Iya.
2: Ada orang lagi dekat. Anu, banjir.
0: Betul. Gak ada kolam renang banyak di Surabaya. Kamu mau dengar lagu apa? Banyak kolam renang di Surabaya, kolam renang waterpark terpanjang ada di Surabaya. Oke, okay. Kamu mau dengar lagu apa nih, Van?
2: Lagunya Sheila on Seven bisa, Mas Jo?
0: Boleh. Yang mana?
2: Sebuah kisah klasik.
0: Sebuah kisah klasik, boleh. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Hey.
2: Iya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung juga.

0: Ya masing-masing lagi dengerin Pro 1.
1: Oke.
0: Ya, kita kan masih
1: mau yo, mat malam Irfan ya. Sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat selalu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Baru pagi rindu. Memori lewat lagi.
1: Hai Dre, silakan.
2: Sofi Yasmin masuk lagi.
1: Kenapa Pak?
2: Sofi Yasmin.
1: Semir.
2: Sofi Yasmin.
1: Sofi Yasmin.
2: Lagunya Diam-Diam Jatuh Hati.
1: Diam-diam jatuh hati. Tahun berapa itu, Pak?
2: Ya, aku mau tanya sama Mas Jul.
1: Oh, mau tanya. Mohon maaf ya, Pak. Ini tahun 2000-an. Bapak requestnya tahun 70-an ini, Pak.
2: Ya, Sofi Yasmin tahun lama ya?
1: Saya kurang tahu, Pak. Ini di sini yang keluar tahun 70-an. Sofia Diam-Diam Jatuh Hati itu tahun 70-an.
2: Iya.
1: Ini tahun 2000-an, Pak. Lagu-lagu baru, Pak.
2: Bumerang.
1: Sama kayaknya, Pak. Bapak request bumerang yang apa sih, Pak?
2: Kasih.
1: Kasih ya, Pak ya. Tahun ya, 94, betul. Pak, betul. Tahun 94, Pak.
2: Enggak bisa.
1: 2000-an, Pak. 2000-an. Yo, bisa yo.
2: Dewa.
1: Dewa yang mana nih? Banyak dewa yang udah keluar tadi, Pak.
2: Oh,
1: ada dewa, ada Munajat Cinta The Rock juga. Ahmad Dhani banyak yang request tadi hari ini.
2: Nora.
1: Dilema. Sama, Pak. Itu tahun 90-an, Bapakku.
2: Oh.
1: Iya, gimana mau salam aja ya, biar cepat ya.
2: Kota.
1: Oke, yang mana, Pak?
2: Kota. Semua jadi satu.
1: Semua jadi satu. Kota. Semua ya. Jadi satu enggak punya, Pak.
2: Ada brand.
1: Ada band sudah keluar, Pak. Salam aja kali ya, Pak. Bapak requestnya kejadulan sih, tahun 70-an. Kita main tahun 2000-an loh, Pak, dari tadi, Pak.
2: Ular Berbisa.
1: Hello.
2: Ya, betul.
1: Oke, boleh kalau itu.
2: Nah, itu aja sih, Mas Jul. Salamnya untuk semuanya saja, Mas Jul, ya. Ini baru nyumet radio, malah ini.
1: Oh, atau disupet, Pak. Kopong nanti kalau disupet.
2: Oh,
1: kan. Nah, maksudnya baru sumet.
2: Apa yang menyalakan.
1: Oh, baru menyalakan. Nah, ya, itu dia.
2: Ya. Yang penting bisa masuk lah.
1: Oh, iyalah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Radio ini kok disumet itu nanti kalau wrrr gitu gimana ya, nekat. Oke deh, kita nikmati lagu dulu dari The Rock, Munajat Cinta.

0: pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 22 lewat 55 menit ya, akhirnya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Terima kasih sudah bersama, terima kasih sudah menemani, dan juga terima kasih sudah mengirimkan atensi-atensinya. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ataupun juga hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi esok hari di waktu dan juga program yang sama. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai ketemu besok.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Sobri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Baik, pendengarannya masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 00 nanti akan ada pertandingan Piala Dunia 2026, yakni dari Portugal versus Uzbekistan dari fase grup K yang disiarkan langsung dari Stadion Houston. Kemudian pada pukul 3 dini hari nanti akan ada pertandingan yang cukup menarik, yaitu Inggris versus Ghana dari fase grup L, disiarkan dari Stadion Boston. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Uzbekistan. Informasi.
2: RRI Net Radio Visual.
3: Ya, Bung Indra Virgianara, silakan.

balik pada Dias. Sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya. Bebas, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada nomor, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi, mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal.